0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
4: Pagi Rewind.
5: Nganai bala nek mana puo ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke menesinya? Aneng temu kak pakai aja.
4: Ah, ya. Betul-betul. Ya, jaku mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku, Siti, jaku perangsang hari ini yang aki ku sebab. Nesal ke aku ni ngak jaku perangsang. Takut ke jaku perangsang. Sebab ini mu, sebab ini aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngak sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke jaku, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baju baji, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
5: Oh, baji-baji.
4: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
5: Ya. Ini baru nak empurau dia lu lah.
4: Nya kepada mana kepada. Oke, ni kaki kuandi ku nemu tu. Oke, ku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku begini ke menolu.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Ya, 2 pagi Y pagi tu bah pagi hari 5 kita BC DJ GB pagi tu.
5: Ya, selamat pagi. Belak ulan julau pagi tu bergelang ngok kita. Ya. Mula selamat pagi megak ngagai ulan julau nah.
7: Ya, selamat pagi. Bebegak ngagai sidak ya ke bukai nangira dinia lain do sidak ke pagi tu ya ke BC mendiang ke kami. Gena frekuensi ya ke semak do sidak ya diau. Bebega sidak ya ke diau di luar Menes Rawak ulih mendiang ke kita ngena nama GB.
5: Ngena RTM Click ataupun ngena radio denya sitet lagi namanya
7: radio online
5: long, radio boleh online
7: megat, boleh megat ni ngai kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan GB.
5: Ente disebut udu lenyau ente ke selalu debaik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Nemu terbelayan lah. Klip buat Tuan mamli Mel de tiap bulan nang meli belama nak mukini terbrayan lalu ente bau pias pian anengi ka ketawa le kada nan dai ngambe Mel
7: nak kala pan ku mana di bekeliat bau pias
5: ba budu terbrayan nak letai bau pias lu terbrayan nak nemu dini
7: kira ke di ngenap klip buat tu tadi hari rumah ne dia jatuh berayan tengah jalan tak rata dupis
5: nah ya ketawa dek
7: okey jadi yang tadi ngagebi ngaku lagi apa aku madah siti siti dulu kita kan madah kan macam ngah peningan begak tu gebi pagi tu lagi peningan kedekat berkunci ngah kami dua gebi bak dua pagi wai udah terus ngelawat page Facebook YFM Iban aku dekat macam peningan kita pagi tu amayuh kenyapa selamat pagi tu KB okey jadi ke sekali tu merik selamat pagi dengan kai Joniko Juan kuya semua mensia ngembuan masa tau ke time kuya kita sama bisi ngembuan 24 jam dalam sehari kia tak masa tau ke jam tu tadi nak uliah nikau serta nak nganti kita kia ya tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
5: Ya logik ke nya ne?
7: Ya betul.
5: Awak ya.
7: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
5: Ya.
7: Gaby, ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembuan 24 jam sehari tang cara kita ngenaknya tadi titik kesiku-siku kita itu tadi ne. Iki jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita ke besi nyapa tu Inai Bibi Lili Anthony biar maga Injai Kandau Lanja Langkeh ya madah ke Gayari Sidaya Dimiri mana pagi tu biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya kedia babudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuk ke dia tu nadai kala bisi tu segi aman ti kita dia babudi yang DGB segi nang ya sudah lenyau barang kita
5: bisi penelbak ne dia babudi yang kini
7: bisi ku kala dia babudi yang temanya pun 4 ngapun 5
5: nama lenyau
7: nadai kala barang ku lenyau banyak.
5: Sikit likun.
7: Tengok belakaman ku bisi lenyau duit, bisi lenyau garik deh. Tengok terus banget kan kumpul nadai kala lenyau deh. Gaby?
5: Ya. Artinya likun lah.
7: Likun. Okay. Apa nuan pun?
5: Nah, ya. So, pagi dengan Ian Will ke pagi tau. Nanti kita indok ku ya. Barang ke suah lenyau ini sikit tetap aksesori buat kita indok. Semakal tu lah. Bakal getah buat klip buat sikit suah mak lenyau. Jadi aku meda mak aku pukul kadang suah pergi ke getah buat. Maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah. Dari impu kenyak agak DJ. Kadang suah nada ingat mai klip buat. Nyak men tek latai bau pia. Nyak men kenyang gua buat. Pergi kak ke klip dulu. Ya, sama kami dua itu. Ya.
7: Tajam buat tu segi dulu lah nyau. Kak ya, mayuh ni beli kita. Tak pun ada yang mutai. Aku amat. Pun nyelai ke. Selalu... nyelai itu amat nyadi.
5: Udung ke atas ngapa.
7: Ya, betul. Okay, Gaby, kita berperinang dulu. Sebelum kita nampung baru macam komen pendengar kita di Facebook YFM. Ke sekali itu, tu lagu kini baik. Sima, makin sayau ngasuh lenyau. YFM, segulai sejalan.

Hari Rekreasian Ngau Bulan Sabit Merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive dinetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal lai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunant.

0: ari rek krisen mo bulan sabit merah serata dunia.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Ya, urai-urai lagu goodbye Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu. Nama utai ti di kembuan semua orang tan suran lenyau. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awien tu Gaby. Kuya, nanti aku kuya nanti baku selipa ke amat lenyau kelebih lagi maya bisik pengerami kuya tu segi amat tu Gaby nanti maya musim pengerami kelebih lagi selipa jipun ke kita itu ke amat tu ditaban kurang
1: ngudai bisik kalak ditaban orang lebuah pengerami
0: kalak Gaby tu ngenang maya kena muai YFM datai na muai aku ingat baru panjang ni selipa kami dua melati sama pula taban kurang pulai hari pengeraminya pulai
1: nara kucing selipa sama
0: kaki mana
1: aku bak Selangau warnanya nara ke aku nara berselipa nasi bisa spek kasut tunjuk ya.
0: Okey, bapak mari selamat pagi ngagai pendengar kita ke sekali tu Max Maximilian Lee. Okey, jadi koya di tu pampapa kukut koya. Mayu Ahmad udah dibeli koya tang lama-lama nemu lenyau koya pampapa kukut tadi Gaby ne. Au nanti bak nuan numpu bekeni tu Gaby. Papa kukut tu.
1: Lawan udah ngenak ya sikit nak engkah bak dua yang pu lenyau menyak. Ya. Tiap bulan nak tahu nak beli.
0: Au amat bunyi kenuannya. Minggu tu tadi kenuan. Bisi pembaka pemapa kukut anak aku tu tadi bak atas meja. Aku tu tadi lama pembaka kukutnya bak atas meja deh Gaby. Angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi. Sekali aku kan guna ya pernah guna tak ya batas meja.
1: Kira kenyal-nyal dah.
0: Guna namu kini ke penunggang. Maya kita kan guna ya. Ya, maya kita kan guna ya ya nadai. Maya kita nadai guna ya ya bisi di pedang mata. Hanya aku pernah namu.
1: Ya.
0: Okey, mari sama pagi dengan James Nuyang pagi tu Gaby.
1: Ya.
0: Jadi peningan kita tu hari betung kuya. Jadi utai ke bisi di kembuan semua kita ianya Sabau kuya. Tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sekian kuya nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napi tau ke nupi ya kuya bakal perut kita seluruh lapau tang ngikat pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakuk kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakuk serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik di kembuan tiap ikut kita kia dini no sabaunya lenyau tau ketesat deh ko ya
1: amai kenya
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesal ngampun utai udah kelanjur tu tadi ko ya mengharap ke semua sabau kia serta berunding ke jakut diri empu ko ya ke itu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh au
1: ada penyapa ke
0: ya ada penyapa maya nya tadi au betul tak ke James Nuyang tu tadi ke bisi bak nuan Gaby pak
1: kita saya ku nadai minta kita bala peninga terus menai komen ngakai Facebook kami ngambil ke bisi dikunci ngau bala peninga bukai meka ya nyari tu seninya benar Robina ke ya ninga seduai nyebut pemapa kukut benua mapa kukut ya ko ya. Simpan mana Robina ya ngai ke lenyau.
0: Ikin ngagai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu ba dua pagi wai boleh terus ngelawak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu ikin jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona lenyau YFM penggerak pagi.

0: selalu linya pengerindu sebelum kita tua atau berumah tangga nak pihak ya.
1: Nah, saya ingat kenuan, kenuan pelapa aku.
0: Apa?
1: Kunci ke dia, meh.
0: Enggak ya, kunci. Pansu rahsia lagi.
1: Oke, mari selamat pagi dengan Alistair Juyang, hari sibuk to Gaby yang aku tai ke suah lenyau kayaknya pen nga pemadam ke ka mai lenya ban no gawa ke aliat gati ko bekeni sila tu tau nemu bisi kaki kini ya tau lenya tau segi amat tu bunyi kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenya nak ngira ba dini dini ndo segi suah lenya indah gi ba upis ke tempo pen anti pen ba kunti di tau pen
0: ba kunti nya aku rasa gempuang ya mayu amatnya dia
1: ya betul
0: dia
1: ya semua hamba lenyau. Lawannya mir tanya lu selit ke nanti udah kena tu tadinya ini ingat pula ya gue nyempu kala. Oke, jadi merisa pagi ngagai di Nabugi ya sisi nyapa kita pagi tu peninggal kita hari kota Masai Johor tu Gaby bisa mendiang ke YFM mau pemaga peninggal kita pagi tu mir raya ku ya ngik kapan aku ku ya ianya duit ko ya asal kau berbayar benda bagi kak ke duit ke asal makai kak berbayar bagi kak ke duit ke ujung-ujung ya aku membayar ke bidawai ko ya to hari mid raya bisi kala bekenya non Gaby
0: duit lenyau
1: maya kak berbayar lenyau duit
0: nah baik kau kau
1: bekenya nyanyi nyanyi
0: lain nyanyi bekenya
1: engkau me au ke
0: atau rubina ke tau ya lawan tua tarik bisa bersebut ke pasal sudah kan sudutnya pun bisa saya nemu terbai anak ngiga ketaban ke rasuang celum pala leseliat ke rasuang yang bak tanam aduh lu lihat lu lihat di taku lu lihat bayang berkini kamar rasuang hidup panjang okay. Macam-macam luan pagi tau Robina ana ajak luan jadi langsung oh, Robina selamat pagi
1: okay, okay, bisa pada luan dia Gaby
0: nak lagi ni
1: aku kan ingat baru komen peninggal kita bab page Facebook okay, kaki kita kedekat berkongsi cerita dengan kami dua Gaby pagi tu bab dua pagi Y
0: okay, saya 30 minit lagi
1: ya betul dua kita maca pesan tau ke komen peninggal kita bab page Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari sok pagi ngagai bala peninga ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisik nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali to. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
0: Nama ko ya.
1: Lenyau sudok tu tadi.
0: Udah sudok.
1: Udah ne. Bisi agi hari peninga bukai tu sida sisilia kumia tu sinyapa kita mega Richa Unop ko ya madah ke gayari sida ya hujan beberes ba jalai simpang semujan ko ya nanti aku ko ya selipanya meh ti selalu nyelenyau ko ya kena taban kurang ko ya anang ketuk ko ya nyau kak semek gawai ko ya tu tadi bakal kaban kita kesikutnya tadi meh Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami meh musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
0: nah, si, tidak pengali buah-buahnya laban kenya
1: Ukai nak semesti ya ke Gaby maka orang bukai labannya nanti sedap ya kak kejamban semua kini selipa jipun tu tadi nyamai di pasuk ketua deh nak bakal selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga gig komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinang dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke di baik ni ambil ke jemaat tu Gaby sayau-sayau buah kemayang
0: ya tulis merek komen bala peringat

0: Ya, lagu kedibai ni yang mai kejemat sayau-sayau buah kemayau. Gaby.
1: Ya. Yeah,
0: baca komen kita.
1: Ya. Yeah. Tinggal berapa minit lagi? Tanya. Dua-dua pulai ngobrol tinggal kita. 61 itu komen sudah diterima kami. Terima kasih ya. Jadi ke sekali itu... kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Nanti bak kami kelaki utai kudul nyawa maya rami macis kau ya. Nanti udah pinjau si kau. Tau lesap, narai pedak lagi si kau ya. Tanya ke orang ke minjau tadi. Lalu pindah udah. Lalu nama kau ya tu. Lepas dah udah suak tarik kau ya. Dan narai suak. Kaya amat. Okey, peninggal kita ke sekali tu mulai selamat pagi ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peninggal tu aja ke bisik mulai komen bak nuan ke bisik ini.
0: Aau baca non ke sikok gate konon tadi nadai?
1: Nadai tu alumpai ini tinggi sampai pagi. Soalan jawab pengawat nuju sedua ya, baku suruhan lenyau utai kuya nak ingat ini doang ke utainya agi nak mula mula utai kuyanya.
0: Aau
1: mana buat utai le? Tinggi ke pagi tu?
0: Kenyebut. De macamnya lain.
1: Aau iya ke lulia lain me? Nak aku aku ni tiada mata kita lihat ya. Dia anak mikir tak buka.
0: Aku juga ya. Okay. Okay bisa nak tanya.
1: Macam-macam nanti tinggi ya.
0: Okay. Mari selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia sepintu. Segi sudut meh ke udu lenyau kia. Nadai segulai dengan orang makai tan sudut nemu lenyau. Engkau kami sebelia. Tu nemu nelan sudut kia. Pau makai.
1: Tu.
0: Bisa sudut ke gagal orang bakal kena orang nemu di kon ais krimnya Gaby. Apakah nak. Kon nemu di ais krim kau lihat di empat kita nya kon ais krimnya habis gagak korang sudoknya sudok ambil ketai makai kena sudok tu tadi lalu lempak kita deh ya kena orang madah kira ke trial korang tu tadi deh pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku kai ke sudok steelnya
1: ya
0: dia nak ketawa
1: dia nak macam
0: okey boleh tadi mai selamat pagi ku ya sikit sifat manusia udu lenyau ke selalu kala lenyau tai ke selalu kita nak ingat kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawa ku ya
1: aman habis saya ke hanya fokus ya blur kadang-kadang lebih lagi entek kita bisa penyarut selalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja maka entek kadang aku maya 2 pagi tak kadang bisa sekali ngau seruntuan ngau siapa kan awaknya fokus suai nanya aku nyebab bengap
0: nyak kita ya udah wait telepon Maya on air
1: dia ay ngelara aku ngelara direk ngelara dimpo kena ya ngelara orang ngelara dimpo saya kukunya
0: okay Gaby hanya jam kita tunjuk dah serikat tu Gaby laban kita dekat ninggal ke malah peningat ngau sitik lagu gawai lagu kedibai Rambles Water tu Gaby
1: ya sebenarnya malah peningat kita ke bisa anak autism ya dengan ke randau sekal lagi mulai ngasiko sidak hari upis ke kuasa ke nemu berkawa ngau autism.
0: Ya, terima kasih magak ke komen kita bab page Facebook YFM Iban terus kuliah share dengan kami nyentuh ke penghujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bab YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta mempertahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Tuan, pakai tali pinggang keledar, tuan.
2: Tidak perlu.
1: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
3: Kill, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
4: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
5: Jom layan Miri FM.

0: Ya, S1 dan Mul. Pastinya terbaik untuk anda semuanya di Geng Pagi di pertemuan kita 8 Mei 2026 bersama dengan 20 Zulkaedah. Semua 447 Hijrah. Hai Wan.
1: Hai Mul. Apa khabar hari Jumaat hari tu?
0: Ceria Wan. Sebenarnya ceria. Last day now.
1: Last day esok hari Sabtu ya. Berehat.
0: Benar.
1: Bak kata positif kita hari tu tadi tetap terus melangkah. Baju kehadapan.
0: Walaupun macam ni, halangan yang menimpa, dugaan hidup yang kita hadapi pada hari itu, tetap jangan terus melangkah sebab kaki kita masih perlu bergerak.
1: Betul.
0: Apa khabar kita orang semua yang sedang menonton kami di live Facebook ketika ini, juga di TikTok. Kami menemani anda, Mul dan juga S1 setiap hari Jumaat.
1: Betul, anda kena teruskan semangat hidup, teruskan perjuangan anda untuk menyara orang yang tersayang. Kadang-kadang bukan untuk menyara orang tersayang, untuk diri sendiri je sebenarnya.
0: Jadi kehidupan. Semua kita tu mesti berjuang. Saya dah seorang mesti berjuang.
1: Betul.

0: macam mana anaknya berjuang di sekolah. Munya si dapat markas 50 siapnya.
1: Bak kata orang setiap setiap individu mempunyai patokannya sendiri.
0: Tanggungjawab nyempun.
1: Jadi kita orang dah langkah sih. Langkah ke sini. Langkah menuju kejayaan. Okey, Bol. Macam 9.30, kita dah pergi ke rakan mate kita Marik. Pejabat rakan mate kita. Sidaknya belum lagi dapat dihubungi sebab ada masalah teknikal.
0: Betul. Angus dia pun lain telefon. Kami untuk si puas hati. Jadi kami orang semua pergi ke siap petang Marik. Alhamdulillah sampai ke mate ke Malaysia. Mate Migi lah nak. Mate Malaysia Migi. Dan juga kami orang pun dah maklumkan saatnya. Kenal. Telefon kita sibuk bunyi kok.
1: Di call si angkat.
0: Rindu pendengar kita dengan sidaknya. Jadi sidaknya Mada, sebab tadi line telefon hangus. Masih sepa, dalam pembaikan lah.
1: Tapi sebab kita akan kongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Kita akan bacakan ramalan cuaca. Sidaknya kongsikan kita. Dengan kita, kita akan sampaikan dengan pendengar-pendengar kita.
0: Jadi kita nak berhibur dulu lah.
1: Kita nak berhibur dulu dengan lagu Helikopter Turun ke Padang. Lagu fast. Fast sedang minat lagu tu.
0: Helikopter.
1: Helikopter.
0: Okay. Kami pun perasan dengar. Jadi kami pun terkedu. Okay, jom kita dengar sama-sama lagu helikopter ya.
1: Okay, teruslah layan Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Okey, baiklah Mul lah. Tepat 9.30 minit pagi Mul. Ketika tu kita ada perkongsian untuk ramalan cuaca. Sebab rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri si dapat lagi dihubungi. Jadi kita kongsikan. Kita bacakan yang dikongsikan dengan kita Mul.
2: Kita nolong lah. Huh?
1: Kita nolong saja. Sudah dah nyawa. Minggu, hampir 2 minggu dah nak. Masanya kita si dapat menghubungi sidaknya. Alhamdulillah, mari kita dapat datang ke tempat sidaknya.
2: Minta nombor telefon, handphone sidaknya pun. Masanya dapat memberikan maklumat yang sahih kepada kami orang di Miri FM. Dan kami orang dapatkan terus daripada rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Untuk diberinya lah kertas setek yang menangkan ramalan cuaca untuk Bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Petang, Wan, ada hujan ke sih?
1: Petang ribut petir mungkin berlaku di beberapa tempat. Lepasnya malam hujan juga di beberapa tempat.
2: Dan juga amaran cuaca buruk tiada. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori seadalah. Suhu kita pada hari itu adalah 24 hingga 34 darjah Celsius. Si sama bunyi yang mana?
1: Si sampah. Yalah, nampaknya bila penyampai radio membaca dengan sidaknya dari bis. Lain bunyinya.
2: Jadi, si dapatlah kami doang kerja meteorologi. Kita doang kerja dari situ aja.
1: Dari situ aja lah kita membaca aja. Okey? Untuk kita orang, kita akan berhibur dulu dengan lagu daripada Di Mana Dek Aku Nak Kahwin. Sebab ada kawan kita nak kahwin.
2: Tadi bertunang. Padahal aku nak kahwin.
1: Dia lepas bertudak, dia kahwin.
2: Betul-betul.
1: Tapi sebelumnya kita dengar dulu PSA DJ Mul kita tu. Kesihatan mental.
2: Hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Syam dan Mul kembali lagi menemani anda. Dan juga ini yang kami nak war-warkan kepada anda. Di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan juga 10 Mei 2026 di Bolivar The Mall Miri Sarawak. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng, bertandak dan juga jualan food unite. Jadi orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Tadi pun Mul sempat pergi awal pagi tadi, sempat beli makanan bekal untuk anak. Sempat langgar sedangnya tengah setting-setting
1: persiapan persiapan akhir sebelum acaranya esok.
0: Jadi memang sangat-sangat meriah. Booth pun banyak juga. Kita orang mana-mana yang ada ke lapangan, si tok nak ke sini hujung minggu tok, jom kita pergi sama-sama ni tok, terjumpa.
1: Yalah betul. Okey Mul, sebenarnya kita lepas tu kita nak ikut positif pagi. Lepas positif pagi kita pun ada satu, tahukah anda kulit tenggiri? Kulit tenggiri pula, kulit tenggiling.
0: Tenggiri ya ikan tau. Ini ada kulit juga.
1: Ada.
0: Namun di orang-orang yang ngup makan kulitnya.
1: Macam ni nak muka kulit tenggiri. Nipis sekali.
0: Bukan. Tok kulit ikan. Tenggiri, tenggiling kami sebenarnya makan lah. Memang si boleh makan juga. Sebabnya adalah haiwan yang terpelihara.
1: Betul. Okey, jadi selepas tok kita akan masuk ke jam yang kedua kelak. Jam yang kedua kita ada tetamu. Pukul 10.15 lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Kita siapakah tetamu kita, kelak kita akan beritahu dengan kita orang. Jadi selepas tu, tadi kita dah lagu bertunang, lagu kahwin.
0: Jangan lagu nun lagi kan, si mok saya dengar. Udah kahwin lah lain jadinya.
1: Adalah
0: lagu anak.
1: Boleh? Sayang orang yang sama. Lepas kahwin mesti sayang orang yang sama. Lepas orang, sebab lagu tu Elwan memang minat.
0: Benar.
1: Request by Afiq Madili, yang pernah cover.
0: Benar.
1: Afiq jadi, Madili pernah suruh LY cover lagu tu.
0: Kami pun pernah dengar juga seorang nyanang gemersik. Jadi kita nak layan sama-sama lagu orang yang sama.
1: Orang yang sama. Sayang betul. Orang sama.
0: Sayang orang yang sama.
1: Lepas ni lepas ni kita ikuti lagi lagu Kianati.
0: Udah ni sayang dikenal.
1: Okey. Jadi apa-apa kita layan dulu Geng Pagi
0: Miria FM.

0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang yang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat. Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Pemberian dan penerimaan hadiah ni sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ni diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkan lah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ni berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.

kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.

Tahukah anda kuli tenggiling Kalispro? Kenapa Kalispro? Kerana ada seorang lelaki pernah masuk hospital lepas peluru yang digunakannya untuk menembak tenggiling melantun semula ke arah rahangnya.

0: Haa, Dek. Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
2: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong. Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat,

0: Okay, hai. Kembali lagi bersama dengan Mul. Pastinya di Geng Pagi Miri FM di pertemuan kita hari ini, 8 Mei 2026, hari Jumaat. Mul dan Eswan menemani anda. Tapi sebab ada tetamu, Mul yang akan bersama dengan tetamu yang mana memang kita sudah war-warkan dari awal tadi daripada pihak Palang Merah ataupun Bulan Sabit Merah, Cawangan Miri. Okay? Jadi untuk setiap tahun 8 Mei, iaitu hari ini, 8 Mei setiap tahun merupakan sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. So itu kami bawakan tetamu yang sangat istimewa ini ke Konti untuk bersama-sama dengan pendengar kita dapat ketahui dengan lebih lanjut lagi mengenai hari istimewa iaitu 8 Mei yang disambut pada hari ini mengenai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Jadi kita bersama dengan Encik Aaron Ismanto, anak Anggang, iaitu wakil daripada Bulan Sabit Merah Malaysia, Cawangan Miri. Apa khabar Encik? Sihat?
1: Sangat sihat.
0: Ini pertama kalikah kita ke udara?
1: Hai, pertama sekali.
0: Okey, set. Boleh. Suara pun dah boleh pergi jauh.
1: Boleh.
0: Okey, dengan confidence-nya pun boleh juga kita bawakan berbagai soalan yang akan Mul utarakan kepada tamu kita hari ini. Antaranya yang pertama yang Mul nak tanyalah ya, apakah itu sambutan? Hari ini 8 Mei merupakan hari sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit sedunia. Dan juga mengapakah ia disambut setiap tahun? Apa istimewanya? Silakan, Cik.
1: Okey, terima kasih DJ Mul. Okey, untuk pengetahuan semua, Hari Palang Merah, Bulan Sabit Merah sedunia disambut pada 8 Mei setiap tahun ya, oleh lebih 192 negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia lah. Jadi tarikh ini dipilih bersempena ulang tahun kelahiran Henry Dunant. Beliau merupakan seorang tokoh kemanusiaan dari Switzerland yang merupakan pengasas pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah antarabangsa. Dan beliau juga merupakan penerima hadiah Nobel keamanan yang pertama lah. Jadi sambutan ini diadakan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan komitmen para sukarelawan, petugas serta penyokong yang telah berkhidmat tanpa mengira masa dan tempat dalam membantu mereka yang terjejas akibat bencana seperti banjir, konflik dan krisis kemanusiaan lah. Jadi dalam konteks dunia hari ini DJ, kalau kita lihat peningkatan konflik bersenjata di pelbagai wilayah yang kita dapat lihat hari ini lah kan. Jadi secara tak langsung menyebabkan jutaan manusia kehilangan tempat tinggal. Betul tak? Jadi sumber makanan dan akses kepada waratan kesihatan pun terjejas. Jadi selain itu, kalau kita lihat juga hari ini penggunaan teknologi dan senjata moden turut meningkatkan tak kemusnahan bukan saja terhadap manusia lah, tetapi juga alam sekitar. Jadi situasi ini memperlihatkan bahawa krisis kemanusiaan global semakin beruncing sekaligus menuntut peranannya lebih besar daripada Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam memastikan bantuan dapat disalurkan serta nyawa dan marah manusia terus dilindungilah.
0: Okey, itu antaranya ya mengenai sambutan Hari Palang Merah oleh kerana pengasasnya lah. Jadi setiap tahun akan disambut pada 8 Mei.
1: Betul, DJ.
0: Okey, itu kita dah tahu dah. Okey, kita nak tahu juga tema sambutan Hari Palang Merah, Bulan Sabit Merah tahun ini. Apa dia, Encik Aaron? Silakan.
1: Okey, untuk tema sambutan tahun 2026 pada tahun ini ialah United in Humanity, yang bermaksud menekankan kepentingan perpaduan dan solidariti global dalam menghadapi pelbagai cabaran kemanusiaan masa kini. Jadi tema ini membawa maksud tanpa mengira latar belakang, bangsa, agama atau sempadan negara, seluruh masyarakat dunia perlu bersatulah dalam mempertahankan nilai kemanusiaan sejagat, DJ. Jadi ia merupakan seruan kepada semua pihak untuk berganding bahu dalam menangani isu-isu seperti bencana alam, perubahan iklim, wabak penyakit serta konflik yang bersenjata lah yang semakin kompleks pada hari ini kalau kita lihat. Jadi dalam semangat ini, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah terus committed untuk berada di barisan hadapan, memberikan bantuan secara neutral, bebas dan saksama kepada semua yang memerlukan. Jadi tema ini turut menghargai peranan sukarelawan kita yang menjadi tulang belakang kepada gerakan ini yang sentiasa bersedia menghulurkan bantuan demi kesejahteraan masyarakat lah. Jadi dalam dunia yang semakin terpolarisasi ini, tema ini menegaskan bahawa kemanusiaan harus menjadi titik penyatuan, bukan perpecahan. Jadi ia adalah satu peringatan bahawa dalam apa jua konflik, keutamaan mesti diberikan kepada perlindungan nyawa dan maruah insan.
0: Tepat sekali ya, padat sekali. Jadi untuk itu juga saya juga nak tanya, setiap kali kita ada sambutan hari istimewa macam ni lah kan, pasti ada aktiviti untuk sambutan itu. Apakah aktiviti yang dijalankan pada tahun ini, Encik Aaron? Silakan.
1: Okey, seperti biasa dan luar biasanya juga, okey, untuk sempena sambutan tahun ini, pelbagai aktiviti telah dirancang bagi menyemarakkan semangat kemanusiaan dalam kalangan masyarakat. Antaranya termasuklah kita ada pertandingan melukis dalam kalangan kanak-kanak di peringkat sekolah rendah dan menengah yang bertujuan mendidik generasi muda mengenai sejarah serta nilai-nilai kemanusiaan lah. Jadi selain itu, kita juga ada program lawatan kasih sayang ke hospital turut diadakan sebagai simbol sokongan dan keprihatinan terhadap masyarakat. Dan kita juga ada pembarisan tahunan yang menjadi platform untuk menghimpunkan ahli dari pelbagai latar belakang sekaligus mencerminkan semangat perpaduan yang selari dengan tema tahun inilah, DJ. Jadi kempen pendemaan darah, kita juga anjurkan bagi meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan mendemah darah serta secara berterusanlah dalam menyelamatkan nyawa. Jadi kesemua aktiviti ini bukan saja mengeratkan hubungan dengan komuniti, malah kita membuka ruang kepada masyarakat untuk turut serta dalam usaha kemanusiaan.
0: Okey, itu antaranya aktiviti yang bakal berlangsung ya, Encik Aaron ya. Dan juga nak tanya jugalah, orang ramai pastinya nak tahu juga mengenai penglibatan mereka, terutamanya pendengar Setia Miri FM, bagaimanakah orang ramai boleh melibatkan diri dengan Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ni, Encik Aaron?
1: Okay.

0: bantuan kecemasan, program komuniti dan latihan pertolongan cemas lah. Jadi selain itu, kita perlukan juga sumbangan kewangan amat dialulukan bagi menyokong program bantuan kemanusiaan seperti bantuan bencana, makanan dan penjagaan kesihatan lah. Jadi individu yang mempunyai kepakaran profesional turut boleh menyumbang dalam bidang seperti perubatan, counseling, logistik dan komunikasi. Jadi kita alukan semua pihak yang mempunyai kepakaran profesional tertentu membantu kita dalam menjayakan program-program kita dalam bulan sabit ini. Jadi selain itu, orang ramai juga boleh menghadiri program kesedaran serta memainkan peranan sebagai penyampai maklumat melalui media sosial. Jadi kita juga ada di laman-laman Facebook kita sendiri. Jadi orang ramai boleh melihat update our activity lah dalam sana. Jadi dalam situasi semasa, saya saksikan pelbagai bencana seperti banjir kan DJ, tanah runtuh dan kebakaran. Jadi sokongan masyarakat amat penting dalam memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan berkesan. Jadi sejajar dengan tema United in Humanity itu sendiri, setiap individu mempunyai peranan untuk bersama-sama membantu dan menyokong mereka yang memerlukan.
1: Okey, tadi kita sebut pasal media sosial kan. Di Facebook, bagaimana masyarakat kita ni nak pergi ke laman Facebook, apakah namanya tu Encik Aaron?
0: Jadi kalau di Facebook kita ada tekan saja ataupun cari the MRCS Miri Branch. Dekat situ masyarakat boleh lihat segala aktiviti yang dianjurkan dan akan dianjurkan. Jadi masyarakat boleh go through the laman web dan tengok apa aktiviti yang boleh di join lah.
1: MRCS.
0: MRCS
1: Miri. Okey, itu ya, ingat MRCS, boleh pergi ke Facebook mereka untuk ketahui lebih lanjut lagi. Lagi, kita nak tanya kepada Encik Aaron ni, pesanan Encik Aaron lah ya kepada masyarakat umum mengenai gerakan Palang Merah, Bulan Sabit Merah ni. Mana lagi yang belum tahu, boleh kita terangkan lagi kepada mereka. Silakan.
0: Terima kasih. Kami menyeru seluruh masyarakat untuk terus menyokong dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan seharian. Dalam dunia yang berdepan dengan pelbagai cabaran global, semangat perpaduan dan keprihatinan amat diperlukan bagi memastikan tiada siapa yang terpinggir dalam apa-apa situasi itu je. Jadi pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bukan sekadar simbol bantuan, tapi merupakan satu jaringan global yang berusaha melindungi nyawa dan maruah manusia dalam apa jua keadaan. Oleh itu, mari kita bersama-sama memperkukuh semangat kebersamaan, kerana hanya dengan bersatu kita mampu menghadap cabaran kemanusiaan yang semakin kompleks.
1: Jadi itu antaranya. Jadi kepada anda yang baru bersama dengan kami di Miri FM, ini mengenai sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia yang disambut setiap 8 Mei. Jadi kami bawakan khas untuk hari ini, iaitu cun-cun tarikhnya 8 Mei hari itu. Jadi kami bawakan kepada kita orang semua yang sedang mendengarkan kami di Miri FM. Jadi sebelum kita nak menutup tirai ni ya Encik Aaron ya, mungkin ada juga kata-kata yang kata-kata penghargaan yang Encik Aaron nak ucapkan kepada pendengar ataupun yang sentiasa bersama di belakang BSMM Miri ini. Silakan Encik Aaron.
0: Kepada masyarakat, terima kasih atas sokongan berterusan bersama Bulan Sabit Merah Malaysia. Semoga sambutan Hari Palang Merah Bulan Sabit Merah Sedunia 2026 ini menjadi peringatan bahawa dalam dunia yang penuh cabaran ini, kita semua berkongsi tanggungjawab yang sama. Jadi untuk terus bersatu dalam kemanusiaan demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera.
1: Tepat sekali, padat sekali.
0: Padat.
1: Ucapan terima kasih daripada Encik Aaron, wakil daripada BSMM Cawangan Miri. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Aaron kerana meluangkan masa bersama dengan kami sempena dengan sambutan Hari Bulan Sabit Merah, iaitu pada hari ini 8 Mei setiap tahun ya Encik Aaron. Jadi kepada pendengar setia Miri FM, boleh pergi ke laman sesawang mereka ataupun di Facebook mereka
0: MRCS Miri.
1: MRCS Miri. Untuk ketahui lebih lanjut lagi aktiviti mereka. Okey, terima kasih Encik Aaron. Sampai kita jumpa lagi. Jom kita nak berhibur dengan lagu SMS Ria Emilia untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Ya, yeah, Baby Acha hadang yeah. Dunia mabuk cinta. Tapi mabuk. Kami tak mabuk ha, kami masih lagi di sini bersama dengan anda semua. Pastinya di geng pagi Mira FM, pertemuan kita hari Jumaat. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama dengan kami sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke sekarang. Tapi ada yang mula nak war-warkan kepada anda semua, di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Lemiri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unites. Dan juga orang ramai dijemput hadir.
1: Ya, rugi tak kasih datang.
0: Hafaz kalau pasal makan nombor satu.
1: Nyanang nombor satu. Ayam goreng. Makin-makin ada ayam goreng.
2: Lalu kambo.
3: Lagi Fas pada ayam goreng. Ni ada pada dulu ayam goreng.
1: Sebab Fas dengan ayam goreng berpisah Sida.
0: Tadi Sida BBSM ada yang merupakan wakil daripada Sida dari Sisyuk lah. Jadi awal kami nama ada sebelum kita dihantar ke siang. Jadi tolong jaga pemakanan anda.
1: Betul. Jaga kesihatan kita orang Fas. Jangan makan ayam goreng aja-aja. Makan ayam, makan sotong, makan ikan juga.
0: Mencegah lebih bagus daripada merawat.
1: Betul.
3: Saya lagi kena tu. Aduh, sepatutnya teknya lah sihat untuk nyampun.
4: Sepatutnya
3: makan sampai 3 pinggan nyampun.
4: Si, 3 pinggan siapa?
1: Si ada.
3: Sampai 2 kilo.
1: Ya, si ada.
0: Kalau mi segera 3 bungkus, 5 bungkus pun boleh.
4: 5 bungkus.
1: Ya, mi segera, mi asyik pa. Macam saya makannya larut keluar terus. Sepat.
3: Usus saya lurus.
1: Macam Fas ada bengkok-bengkok, lambat sikit dia mau turun. Macam Eswan sepat jalan laju jat turun terus.
0: Yang penting Rio memang jaga pemakanan.
1: Betul. Hari-hari kami nak gajah makan tempe.
4: Oh, tempe. Memang
0: Lekanya badannya pun dah kurus sikit. Perutnya saya lagi ke depan. Ada nak lurus silam lagi.
3: Fas pun sama juga. Fas pun amalkan
0: tahu. Betul.
3: Lepas tahu toge sekarang.
0: Kami selalu nanggap Fas habis work.
3: Ya, dan juga amalkan makan sayur seperti toge, tahu.
0: Udahlah. Okey, kepada anda yang baru bersama dengan kami di Mira FM, jam 11 pagi nanti kita akan bersama dengan rakan kita sebentar ya Fas ya. Daripada Johor FM, kerana esok merupakan program silang budaya yang mana Mul akan mewakili Mira FM untuk silang budaya pada esok hari. Kami akan berkolaborasi dengan Johor FM.
1: Wow, jauh Mul kali tu on air ke Johor.
0: Ya, yeah, wes. Cakap macam tu, wes mangan.
1: Kata aku west dog, west dog, ya west laju lah,
4: west laju,
1: laju main lagu pun.
0: Okay, jom kita beribu dengan lagu cinta merah jambu.
1: West one, bukan lagu aku tu lah.

0: Follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Okay, Facebook kami di FM. Facebook kami di FM. Pastinya anda boleh follow kami di Miri FM Official.
0: Betul. Kini tu dah betul dah saya dah lagi. Kini tu dah betul. Betul.
1: Jadi boleh juga follow di TikTok.
0: Betul. Di TikTok Miri FM pun kita boleh follow kami. Di Facebook, di TikTok, Instagram, Twitter.
1: Banyak sekali.
0: Banyak sekali media sosial Miri FM kau.
1: Lagi pun nak wawarkan lagi untuk semua pendengar setia Miri FM. Di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan juga jualan food unite. Orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma.
0: Apa tunggu? Hey,
1: apa yang dijualnya sih ya?
0: Barang makan lah.
1: Selain barang makannya ada bertanda.
0: Bertanda bermukun kita. Bermukun kita.
1: Selainnya bermukunnya ada jual silang budaya.
0: Silang budaya.
1: Selain silang budayanya ada jual pameran. Pameran rumah kami. Baiklah, kita akan ke udara selepas ini lagi bersama dengan kami di Geng Pagi
0: Miri FM.
1: Eba.
0: Eba. Eba.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Ya, rahmah itu berkat. Anda boleh dapatkan jual rahmah juga nanti di sambutan Hari Perpaduan Negara yang mana bakal berlangsung pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri. Jualan rahmah juga turut berada di sana, ya. Jadikan anda nantikan dari semasa ke semasa akan kami bawakan kepada anda bila jualan rahmah itu bakal berlangsung. Jadi kepada orang ramai mana yang dah tahu nak ke mana hujung minggu ini, bolehlah terus pergi ke Minggu Perpaduan. Ini sambutan Minggu Perpaduan yang mana bakal berlangsung pada 9 hingga 10 Mei. Jadi jualan rahmah juga bakal berlangsung, iaitu di Boulevard Mall Miri itu nanti, di sambutan Minggu Perpaduan untuk tahun 2026 peringkat Sarawak. Okey, itu antaranya yang mula nak war-warkan kepada anda. Jam 11 pagi nanti kita akan masuk di jam yang ketiga, masih lagi bertemankan Moon. Juga kita akan bersama dengan rakan kita di Johor FM, DJ apa tadi Fas?
2: DJ Sophie dan juga DJ Cik Merah.
1: Merah Jambu. Itu eh. Merah dan juga Sophie. Nanti kita akan bersama-sama dengan DJ daripada Johor FM. Nanti kan bersama-sama ya di jam yang ketiga. Jom kita nak layan lagi lagu dangdut Abang Jamal untuk anda, Geng Pagi Mira FM.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami kuin ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Itu dia, silam budaya, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan jangan lupa untuk anda sama-sama dengarkan silam budaya hari Sabtu ini. Kita akan bersama dengan Miri FM. Dan pagi ini juga kita nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di Miri FM. Hello, hi.
2: Hi, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Di sana kita ada DJ Mul. Hi, DJ Mul.
2: Hi, ya, di sana siapa pula?
1: Saya DJ Kiss.
2: DJ Kiss. Oh, cantik DJ Kiss. Warna purple hari ni, ya?
1: Oh, kat sana warna brown, eh?
2: Warna pink. Pink. Kita pakai warna pink hari ni.
1: Okey. Nampak lain pencahayaan dia di sini, ya? Okey, baiklah. Setiap minggu, kita biasa akan bawakan silam budaya, kan? Mm-hmm. Dan kali ni, kita bawakan Johor FM bersama dengan...
2: Bersama dengan Miri FM dan juga pada esok hari ya, jam 11 pagi pada esok hari, dan juga Mul akan berkolaborasi dengan Joe FM pada esok hari.
1: Betul. Aha, esok kita ada bersama dengan DJ Cik Merah. DJ Cik Merah dengan DJ Mul sendiri kan esok, kan?
2: Betul. Saya sendiri ya pada esok, esok hari. Dan juga rasanya ini kali pertama ya kita bersama jauh. Betul. Kita menyeberangi.
1: Betul.
2: Dari Sarawak juga ke Johor. Tapi kalau ikutkan, dan di Johor pun banyak orang Sarawak.
1: Betul.
2: Kita tak pernah banyak cakap Sarawak sih.
1: Tapi kalau saya cakap Sarawak, saya faham. Cuma saya nak cakap tak boleh lah.
2: Okay. Boleh.
1: Okay. Pastinya esok, Jimul, yang bestnya, kita akan dari sinilah kita akan tampilkan silam budaya Kembara Pinggan namanya.
2: Kembara Pinggan.
1: Kembara Pinggan. Macam nak bertukar-tukar juadah pula kita bunyinya, ya?
2: Amul dapat juga info-info sedikit kan mengenai ayam ungkep. Sampai Mul dah dapat resepinya sekali.
1: TikTok je.
2: Amul dapat daripada resepi TikTok. Lepas tu Mul pun dah rasa macam nak mencubanya. Sebab rasa memang macam wow.
1: Kan? Ini mesti kali pertama tengok ayam ungkep. Mesti nak tahu macam mana rupanya.
2: Betul.
1: Kan?
2: Tak pernah dengar.
1: Mesti awak cari dululah resepi.
2: Betul.
1: Dia.
2: Saya pun nak tahu apa maksud ungkep tu. Ungkep tu apa tu?
1: Kan. Dia nampak macam ala-ala masak lemak, tapi bukan.
2: Macam rendang pun bukan.
1: Dia ada cara resipi tersendiri.
2: Okey, esok kita akan tahu.
1: Tapi bagus saya DJ Moon ni, dia awal-awal dah Google cari.
2: Iya, sebab bila pasal makan, Moon memang nombor satu tengok badan dia, ya. Itu yang paling penting. Bila tengok badan, memang tahulah macam mana cara pemakanannya.
1: Itu yang seronoknya. Kita boleh orang kata kenal antara makanan, ya kan? Saya suka makan. Kalau di Miri pula nanti perkongsiannya pun nak berkongsi cerita makan-makan kat sana ke?
2: Boleh. Pasal makan boleh. Pasal makan tempat menarik di Miri pun boleh. Sebab kalau pasal makanan, ini heroinnya.
1: Kena sangat orangnya.
2: Betul. Jadi memang gambarlah kalau esok Mul bersama dengan Cik Merah kan esok kan? Untuk kita bawakan silang budaya pasal makanan tradisi kita. Lagi-lagilah kalau di Johor dengan kaum Jawa nya kan. Kalau di Mirinya dengan orang Sarawaknya, juga banyak kaum lagi di Miri ni yang boleh Mul bawakan nanti, ya. Kita nanti kongsikan bersama-sama mengenai makanan di Miri pada esok hari. Kita jangan nak bocorkan semua rahsia.
1: Betul-betul. Kita bagi sikit je. Sebab nak suruh anda sendiri dengar esok, waktu dia berubah sikit, biasanya kita belah petang, tapi ini kita nak wawarkan untuk anda bersama dengan Miri esok pukul 11 pagi.
2: Betul.
1: Sama-sama kita saksikan, ya.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Kiss. Kita jumpa pada esok hari.
1: Okay? Baik. Okay. Kita jumpa nanti DJ Mul.
2: Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Itu dia DJ Mul Miri FM yang akan kami bawakan esok untuk anda dalam silam budaya.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

0: Demi Kari, penghulu segala hari. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Ini adalah pesanan ataupun ucapan yang dititipkan di laman Facebook kami di Mira FM Official daripada Nuri Wi. Terima kasih kepada anda semua.
1: Bukan main, berpadu pantun lagi. Kata tu juga daripada Double Lane K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Katanya ceria-ceria selalu mendung cuaca di Batu 15 Kucing Serian.
0: Nah, jauh
1: kita dengar. Jauh.
0: Sampai boleh dengar dari Facebook TM Klik kan.
1: Ya, betul.
0: Ini kita ada Asfa Dilasu. Salam mesra buat DJ Mul dan Eswan. Terima kasih kerana sentiasa menghiburkan pendengar dengan lagu-lagu yang terbaik. Teruskan berkarya dan menceriakan hari kami semua. Kriman dan salam rindu khas untuk insan tersayang di RTM, Miri. Rindu sangat-sangat maknya. Atau mak Afiq Madili dona.
1: Iyalah, kasih kami ngam lalulah lagu sarang dosa saya tadi. Sebab

0: Ya saya sokong. Tak tahu.
1: Tak tahu. Jadi kepada kita orang yang mana masih lagi bersama dengan kami di Miri FM, boleh dengarkan kami di RTM Klik juga. Cari saja Miri FM. Terima kasih kerana anda setia selalu bersama dengan kami di Miri FM. Sebab ini akan ada tazkira.
0: Sebab di jam yang ketiga Top Mall setiap hari Jumaat, memang orang akan tahu lah lagu-lagu nasihat dan juga dakwah.
1: Ada tazkira. Jadi kita nak main lagu dakwah apa lepas Top Mall?
0: Kita nak muhasabah diri. Tadi dah lagu cinta dah, tok muhasabah cinta.
1: Tercucuk hatiku.
0: Iyalah, asal bertaubat sikit.
1: Okey, jom kita dengar lagu muhasabah cinta hanya di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miri FM Mesra Bermakna.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat.

0: apa pun, muslimat-muslimat semua, dajat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh kan. Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu, tak boleh kita bawa ke mana-mana, kecuali cikgu saja. Pencen masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati, eh? Dia mati pun panggil cikgu, arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan, masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai, darjat akhirat Allah kita nak capai, pertama tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga, dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah, hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yani bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardhatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Pulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa, Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi kejarlah, carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara. Sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah untuk panduan kaum muslimin dan muslimat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi pada hari ini 8 Mei 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Zulkaidah, iaitu kita kongsikan waktu solat fardu zuhur pada jam 12.23 minit tengah hari, waktu asar 3.43 minit petang, waktu maghrib 6.30 minit petang, waktu isyak 7.43 minit malam. Manakala waktu subuh pada 9 Mei 2026 bersamaan 5.01 minit pagi. Jadi kita di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian info solat bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Alhamdulillah, kita berada di penghujung rancangan. Jadi untuk pendengar-pendengar setia di Miri FM, kita ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana setia bersama kami dari pukul 9 pagi tadi sehingga ke jam 12 tengah hari tok kelak di Geng Pagi Miri FM. Semoga lagu-lagu yang diputarkan oleh Eswan dan Mul tadi dapat menghiburkan kita orang. Semoga kita orang terhibur. Jangan lupa sekali lagi Eswan ingin merayu dengan kita orang untuk kita orang bawakan RTM Klik ke mana juga kita orang berada. Pastikan kita orang download je di dalam telefon pintar kita orang, di Google Play ataupun App Store kita orang, untuk kita orang ikuti perkembangan-perkembangan radio Miri FM ke Sarawak FM ke Kuching FM ke Sarawak FM ke Seraman FM ke, semuanya ada di RTM Klik. Jadi jangan lepaskan peluang kita on download aplikasi RTM Klik di telefon pintar kita. Selain ini juga kita boleh ikuti media rasmi Miri FM, di mana apapun media sosial kita ada, TikTok kita ada, Facebook kita ada, Twitter kita ada, Instagram kita ada, macam-macam lagi lah semua medsos Miri FM kita follow. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Di kesempatan tu Eswan nak tinggalkan kita orang dengan beberapa lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat untuk kita orang bersama-sama menghayati bak kata orang hari-hari Jumaat tu nak, hari-hari yang penuh dengan barakah. Okay, teruskan melangkah, teruskan perjuangan. Selamat berhujung minggu kepada kita orang, selamat bercuti kepada yang balik ke kampung. Okay, berhati-hati ketika memandu kenderaan, pastikan guna tali pinggang keselamatan. Jika ingin memotong, pastikan memotong di garisan yang betul. Okey, patuhi jalan patuhi peraturan jalan raya, sebab nyawa tiada ganti, nyawa hanya seorang, ada satu, si ada gantinya. Jadi jangan lepaskan, berhati-hati, jangan memandu di tempat-tempat yang berbahaya. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi di lain masa. Bye.
2: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji,

0: Selamat tengah hari pendengar. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari Area Bagi Bahan WFM kena tengah hari Sarito Area 5 85 tahun 2026. Ofis Menteri Pelajar Malaysia nyukung bahawa perintah Sarawak di nyedia kerja tinggi percuma Kepala Nembia Ari Sarawak berengkah hari tahun tu. Menteri Pelajar Ferdinand Sidik madah ke ofis menterinya nang semampai bersyukung agar inisiatif pelajar ti dipejalai ke Sarawak dikenal negap ke kawal antara perintah menua hingga perintah besar. Yang madah ke pengawak ti semampai bersyukung agar pengandiri yang benar-benar dikenal ngelati ke serta berjalai ke polisi pelajar ti tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua inisiatif pelajar di Sarawak nak kereta udah nerima sukong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawal tinggalati ke polisi pelajar bak renggat UPS Menteri. Padalina Sidik masuk ke Jakarta udah ya kedemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bak perkara bukai UPS Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawal lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Bengentur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Ferdinand Sidik madah ke pengawal libat urusnya diatur oleh nguliah ketimbal ari orang ke dia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Yang madah ke langgur penemu di numbuh ke sekolah berbentuk ruangnya berguna ke pemendar ari bala pindai lalu perkaranya dia tu benuang dipundiang ke barengat polisi serta tetapi ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Siti kes baru orang berbadi nyawak tegare bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut laki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun Ari Bintulu kudah nadai kena 3,005 tu tadi. Penerang Ari Pes Pengerai menua Sarawak madah ke lakinya direport ke kalau diketup anak cawa dalam tengah bulan 2 atau kemari tang endak nganyo diri berubat bak sebarang palan nyitu pengerai lalu semina meresi abis teliahnya ngena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemari, lakinya belah buah lemik tulang serta ngai hirup air. Lelaki itu dibayar berubat ke sepertam dulu, sarinya mega, lalu bersama mal netap kia udah kena rampit remis. Sebelumnya, Sarawak nak kakak itu ngeriput ke 94 itik kes mati, kalai 4 itik kes matinya direkut ke dalam tahun itu. 282 ikut rakyat Indonesia ti udah nemu ketimpuh hukum sida di Malaysia udah dianyum pulai ngena program pindah ke rakyat luar ti kena tan pulai ke menua asal. Sida tau ianya 220 ikut lelaki, 49 ikut Indo ngau 13 ikut nembiak minyak. Menerang Ari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program tu dipejalai ke Depot Immigration Semuja ngena sawup Ari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Pengawak pindah ke sida tau ndang dijaga konsilia kena jaga pengelikuan serta tentu ke pengawal tinggal juang sidaknya pulai ke menua asal ulir pejalai ke ngau lancar. Tau enam pengawal ti semampai di pejalai ke UPS tau dikena tentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur ngau berurun serta nitiah ke atur undang-undang. Agih belanja RM90,000 kena berjalan ke tanggung pengawal sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sita konsen negeri Tanjung Datuk. Agih belanjanya diberi Bangga Fokus Senai Berhad diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komiti pemansang ngau pengikuan dan tumpuk peniau JKKK. Sekedar hari penerima agih belanja itu ianya sekolah SMK Sematan SK Sematan serta komiti pemansang ngau pengikuan tumpuk peniau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agih belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami nyerah kagih belanja CSR 2026 siri ke-6 UPS Tanah Ngau Sebe di Sematan. Berjakub bak pengerami itu Azizul madah kagih belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawak ti endang ngetu dipejalai ke bala ketuai ari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kagih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadi jangan kau kami kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM Sarito ia kena hari 5/8/2025 tahun 2026 lalu berita ia keberdah di mendiang kita tadi itu Sun Ratna Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari, ngau salam Malaysia Medani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau bala kaban parti bak pelilih serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang titik penjalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB sita tarat dikena penjalai ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh ngagai pengari Ari Parti SUPP bak penguat pilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pemesai bis perintah tuai roh berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel ngkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua Bitai. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: ni yang agak petai tu ni.
1: Habis dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kakak dong yau?
1: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kalau ban dia.
2: Iga, gak. Tanya lalu lah teh itu.
1: Tanya dinya nak ngasuh aku lah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
1: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
1: Nih tu kau deh.
2: Adanya nih.
1: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya jam.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
2: Murik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kerbab langit itu nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
2: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Kau dengar deh mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa deh. Begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang andang ngapun diau kita sekali sapa uteh gaga bakal ditau ngipa kagak mal limpu kurungan manua tah.
1: You jap ah, you don't forget to remember you jap ila dem dah jap itu utai ku tu udah nyadi
2: ya tadi repeat udah nyadi cici lagi nyau cici lagi. Nama jelu table apa bel tetegagan itu bisa beli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya ngila apa tiba-tiba lah.
4: 6 months later 3:28 AM.
2: Wih Hei, tekenyau. Hehehe. Lawa mai deh dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai kan dia buai batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manu portable aku tu. Benar lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 ini kerungan manual portable.
2: 48,000 ini? Wow, amazing.
1: Nyak, baru si dari Filipin. Sudah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua.

0: kan kena menemu gede ni jap. Baru aja anak ti kutu madah kunta kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di sabkuan dekat kunya?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak poninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang di. Palak di kebaruah. Kaki di atas. Nyak merti sempama ngeludah ke langit kena buah dirimpo. Ada sekali-kali mantah tingkah laban ya ndang tebiang. Andang muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas magang. Andang ketawa ke sarang burung puna tajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

5 bulan 5 Sarito Mega inya kena area 5 YFM Kuching dekat segulai sejalai dengan kita dalam kandang awak 3 jam ti dekat datai. Lalu pihak Mega lalu ke peninga kita Hari Bandar Benak Malaysia Sereman Pasar Semanggang nyentuk ke ngagai Bandar Raya Minyak Malaysia ianya tadi Bandar Raya Miri ti pulai baru mendiang ke bagiman YFM mudah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi kita udah begulai ngawah program Aria National Station kita mpu. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM kita ke sekali tu tentu ya sekolah saya lain ngawah aku Uncle Stone merindang kita kelebih lagi ya ke benuang bersekut berdedat ba jalan alun jam ya ke dia tu sehingga yawai hari 5 nembiak temu pulai sekolah tahu daripada ke kita area sekolah kindergarten terdika aku cakap dia tu nyentuh ngagai sekolah secondary jam pulai nyauka serta ya maga lalu api ya maga bisi maga palam nyadik kita ke Megai Pengarah Islam dia tu nyau dekat Mupua Semiang. Okey, jadi penyabar dalam hati kita ya tiap-tiap ikuti benuang berkena kejalai haluan dia tu nang ya berguna magang. Anang lalu teruna ngau hati tiap perumban banyak laban kita nemu semua orang segi kak perumban magang. Au, jadi tinggal ke asai stres kita dalam kita terus mendiang ke kami bagi ban YFM awak ngelah tengah hari kita ke sekali tu lalu dah tu lagi dekat nanda baru sekedar hari pesan berat tim si dikirim peninga ba email ngau pihak mega WhatsApp konti kami YFM ngelah tengah hari kita ke sekali tu bah aram kita terus berperindang segulai sejalai kami nanti di kucing itu tentu ya ba frekuensi 101.3

Selamat datang hari, selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa YFM kucing awak. Ngelau tengah hari idar ya ke sekali tu, hari ya ke-8 kita dalam

0: Ketut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Getas Ulit, Ndur Nyengai, Tau Ke Getas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganju yang udah nyak dah. Adi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngena tahu ke pesan tipsi dikirim peningat kita bahawa awak ngelah tengah hari YFM ke tengah hari itu ke terubah itu ngena tahu ke pesan pemati ke nuju kapal belayan ya ke dia di kapit Sibu Amiri Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Musa Ana Umban jadi pesan terima dah ke Musa Ana Umban, Musa Ana Umban, udah nadaya kemari hari 4, 7, hari bulan 5, lalu niang Musa Ana Umban, niang Musa Ana Umban tu, dekau di Senggai, Balamayu, malam tu lagi, malam hari 5, 8, hari bulan 5, bawa rumah ngindang gudang atas sebuti, sebedau ke di Anjuang Pagila, pagi hari 6, 9, hari bulan 5. Kabar pelayan, ia ke dia pesan, tau ke ngelola, dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu. Nada baru, isi pesan pemati ke dikirim peningat kita, madah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban udah nadai kemari ianya kena rimpat 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban niang Musa Ana Umban tu dekat di Senggai malam tu lagi malam Maria 5 8 hari bulan 5 baru mah ngindang gudang atas buti sebelah ke di Anjuang Pagilok pagi hari 6 9 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelalon niang Musa tu dipinta data yang ngesah penusah rabat tu. Lalu kedua, pesan ya kirim tu rumah kerulan insat anak minggu tau ke cek ke tengah hari tu. Lalu pesan tu, mesan bala kebelayan ke dia bar rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, bala ke dia bar rumah Juni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Embun Gilang, kau pihak mega. Kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala minggu ana ubam tau ke apa ce pesan tu tadi madah ke minggu ana ubam tau ke apa ce udah nadai kenar tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu ana ubam niang minggu ana ubam tau ke apa ce tu ke di Senggai bala mayuh malam pergila malam hari 6 9 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tu lah 5 hari bulan 5 bala ke dipesan bila tayang ngesah penusah rabatu ngagai rumah kerulin insat anak minggu Bukit Tinggi Ulus Teras Meradung Bintang War sili lagi kita tahu bertanya ngagai tu rumah kerulin insat tempu menumbur kusuang 12 89 2 07 52. Nanu baru isi pesan pemati ke datai area tuan rumah kerulan insat anak minggu tau kecek ke tengah hari tau pesan madah kapai ya ianya minggu anak ubam minggu anak ubam mudah nadai kena hari tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu anak ubam niang minggu anak ubam tau kapai cek tau dekat di Senggai balam ayuh malam pergilah malam rinam 9 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu atau ilah 10 hari bulan 5 kapal belayan ke ngelala dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah kerulian insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur sila lagi tak bertanya ngagai atau rumah kerulian insat tempu Bandung Buar Kusuang 12 89 2 Kusuang 7 52. Lalu pesan ya ketiga tu ianya pesan dikirim janti yang anak galau tau ke apa ya tirian jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bas kayu ai muju ai kena wit ai tabai bala ba meruruan sengai jalan tabai batu matup serta mega ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dia anak bubuang tau ke indai tirian pesan madah ke dia anak bubuang dia anak bubuang tau ke indai tirian udah nadai kemari pagi hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubuang niang dia anak bubuang tau deka dintu bala mayuah ba nangas napa entabai julau kena malam tu lagi malam berlima, 8 dan berlima sudah ke di Anjung Pagila pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Kebelayan ke dipesan, diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Nada baru, isi pesan pemati ke dikirum janti yang anak galau atau kapai tirian. Ketengah itu, nyari pesan madah ke binia, yanya diah anak bubuang. Dia anak bubuang tau ke indai tirian, udah nadai kemari hari 4, 7 hari bulan 5. Lalu niang dia anak bubuang, niang dia anak bubuang tau ke indai tirian tau. Deka dintu balam ayuh ba nangis tapak entah bayi jurulau kena malam tu lagi. Malam hari 5, 8 hari bulan 5 sudah ke dianjung pagilah pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Kabar belayan ia ke ngelala tau ke dipesan. Dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Lalu ia ke Siti Tok Siti Mega pesan pemati ke dikirum John Ana Ingum tau ke apai Ana nyadi pesan tu nuju rumah yati sama semakai maya Rabat baka rumah dana Krupua api yang mega bala rumah Joni Krupua rumah Sande Batumpat rumah Julian Batumpat ululun rumah Thomas Dano pian muga bala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali bala ba rumah Ramli Sungai Berangan Tengah tembawai puak rumah Juang Sungai Kelampai tiga buah rumah yang tadi rumah Denis rumah Nitong rumah Ribun bala ke diau ba rumah Richard Sungai Mudiang ulus petan empat buah rumah. Lalu pian muga nuju ke babelayan ia ke Bukai ti diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga rumah Pagau Rantau Sukat rumah Nyai Berayang Baru kebelayan ke diau ba rumah Dius kedua rumah Nyua Nangamaras rumah Andrew Nangamaras rumah Jantum Nangamaras kebelayan ke diau di Pawah Nangatelia Nangaulai Nangatuat Inar bagi kebelayan ke diau di Rimbas Muduang Ibus Tapang Ujana tingkat Licua Berayang Kemuntang Pemega Berayang Baru rumah Edmund Sebubu Baru Balaba rumah Nabi Keranggas Baru pian mega kabelayan ke diau Bang Kudu Atas Gudu Baru Peligowang Baru Sungai Ana rumah Linggir Batu Tiga rumah Abing Krikap ngau pian mega bala ke diau ba Semurian dua buah rumah rumah Usan Legayen rumah Unung Titi Berangan rumah Magret Lubuk Krukuah Budu ngau pian mega bala ke diau ba rumah Jerah Dase Budu ngau kabelayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Asan anak John Inggu. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Asan anak John Inggum. Asan anak John Inggum udah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu niang Asan anak John Inggum. Niang Asan anak John Inggum tu deka di Sengai Balamayuah ba rumah diri Sungai Berangan kena malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 sudah ke di Anjuang ke Seratu Memerhil pagi pagilah pagi hari 6 9 hari bulan 5 minta bala kita ke ngelala atau ke dipesan datai sampal ngesah penusah Rabatu. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim John anak Ingum toka peno ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya Asan anak John Ingum. Asan anak John Ingum udah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu niang Asan anak John Ingum niang Asan anak John Ingum tu deka dintu bala mayuah kena malam atau lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 baru makdiri Sungai Berangan sedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 ke Seratu Memory Hill. Okey, jadi ya kabelayan ke dipesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah Rabatu. Jadi ya saya ku nyana ka kami ya mai kita mendiang ke pesan berat ya ke diungkup bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tau.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak cekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Perjuangan.
1: Intian hari lima pukul satu ngali hari.
2: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
3: Bergulai dengan aku
1: Carta Siapa Juara.
4: Aku

0: 101 Ngalehari.
1: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu. Program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.

0: Nomor 7. Siapa yang tadi jabot?
1: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Apa 7?
1: Penyanyi Doi Ko meto.
0: Doi Ko. Artinya lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nyata ko main Berpadu Nyawa.
0: Ya, Berpadu Nyawa. Siko siko ngelaban siko. Hei, okay, tegali alan. Nanti tegali alan urang pilih ya. Dinang Isi.
1: Bukulai ngau
0: Nicholas Fredrick. Ah, bukulai ngau Nicholas Fredrick. Lagu to Nurun Segigi Anak Tangga.
1: Ya, 9 minggu dalam catat.
0: Hari mudah tiga enam minggunya kemari. Lagu to Leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bukulai ngau Din Aladin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Fredrick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Fredrick tu bisi muka dicalon ke lagu ya bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu ya. Lepas ni bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024. Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya tu sekali kedua-dua mujur ke semifinal. Tahu ke 9 Siti ajak ke semifinal. Tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, naon lagi ke lagunya?
0: Nggak, kan naon tak aku sebenarnya madah kemaya aku madah. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisa hin nih, mimet tau ke kati kurang ngerimbas mimetnya lagi.
1: Oh,
0: merik kelu ku munyi ku orang orang putih. Ya. Ngelansak mimet lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi.
1: Betul. Tidak nemu nyagam mau terbuka.
0: Dia nak balat saya sagam deh. Kungai mana nyagam utai? Nah lah dia tersagam kaya nenek dia sangau.
1: Okey, ngah ya gaya lagu ke terbaik.
0: Dinang Isi, nama lagu ya? Aku Rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ninya sebagai aku Rindu. Aku rindu, aku sayang. Okey, jadinya lagu muda 37 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi lagu.
1: Cara ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang, ngai kita nipu ni.
0: Mesti.
1: Uni telepon, bak pengujung program tu lagi, ianya 60 peratus besarnya.
0: Nah, besar
1: 60 lah.
0: Besar.
1: Ya. Oh. Ini Facebook 30%.
0: Okay.
1: Pak Facebook. Okay. Facebook YAM-nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta.

0: tengah hari. Hari 4. Betul apa minat?
1: Betul. Ah. Dalam dia deh, dalam dia deh.
0: Udah.
1: Siapa tengah dia deh?
0: Ayang kam ngoy atau mana ibunya tanu satu ayak.
1: Berapa tahun dua yang ngajar dek?
0: Apo dua?
1: Dua tahun.
0: Tiga.
1: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekang ngundi nyala intinya mak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepajora tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah. Kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon. Labannya timpuah tau ke maya merkah ke pemandu besai. Tang saja pi aja buat. Yeah. Aku meda tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
0: Adai.
1: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
0: Kadang-kadang ada kita semua.
1: Nada boleh lain orang bukain di kini.
0: Ada kan semua. Alat atiko kelang.
1: Aku meda nih nada orang bukain. Orang kesuah boleh harus telefon apa dom?
0: Rubina
1: yang segi boleh berlama? Segi mana mana siap? Ini Darabajia. Denis Sari Miri. Sapa GA?
0: Elek.
1: Hari
0: betul tujuh.
1: Betul tujuh Elek na. Lama subah lagi zaman tua ngundi berlama ya. Udahnya sapa ge kesuah didinga ake de lemambang sapa namanya ake lemambang de
0: lemambang
1: banyak tanya jarang gak dinga aku ya kesuah didinga aku tiap-tiap minggu nak laban kabar dom ngorobina
0: ya
1: kati-kati sudahnya boleh lain belama
0: emak
1: caga jarang.

0: aku baka kek deh mai cagat yang tadi jabut nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mo namanya Ari yang dor nekan nanti salah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ada kurang putih hanya bersih ya baka ayah abad doam dah ada abad doam ya namanya jaga waskula segi dengar radio re ni telepon yang nyamai yang ada mak orang buka yang kan benuang pulai kopi riba jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okey. Kita ngali ya. Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Nikik segigi anak tangga hari penduduk tiga 7 minggunya yang kemari. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk ngau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang ke sekali tu ia kebak umur 6 ia ke bersilih penduduk ngau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Oh, pengrindu nak datai Baadan.
0: Pengrindu nak datai Baadan. Leka ngau tiun. Bedau nak datulah tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Besefio.
1: Okey, besefio.
0: Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ya nyau terbilang. Nyau terbilang tina salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Oh, petunggal sama amanya ayak ku tu.
0: Apo ayak? Ayak di memegangnya. Ya dan lama.
1: Laban aku ki biak angkel tu.
0: Oh, angkel dia tu. Wayak dia lah. Bisa fire.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Besa Fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabut berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya peminat tanya aku tu kebiak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jaku
0: iban ke dalam lah
1: tulian baka tang betau ya uliah ngalahkan yang Jeffrey-nya lo.
0: Oh, nyana uliah lahnya. Naka kada tau aku bedau siko uliah tau ke niang Jeffrey-nya lo.
1: Ya.
0: Nanti bak leka lagu. Ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih ge penengkebang leka lagu jemah hila kita iban uliah kira ke muriah
1: laku.
0: Uliah muriah yalah. Muriah niang niang Jeffrey-nya lo.
1: Leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke Jabut ni nemu.
1: Udah siko kak.
0: Udah besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman?
1: Okay. Bisa siko lagi.
0: Udah nadai kaki dok?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Jackson Dana. Udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak ke dia tu. Udah aku bedau bisa siko orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak. Langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okay, jadi yang ngarap ke Jabut. Terus belajar ku Iban. Baskula. Belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai. Cikgu Junggai kah?
1: Kai. Mr. Jimun. Tawai.
0: Hopo. Nanti dina pandai nak aku nemu Jabut. Nah,
1: bola sikit cikgu aku.
0: Oh, cikgu deh nih.
1: Cikgu ayah kompeteng.
0: Ayah. Oh, cikgu ayah deh peteng. Cikgu deh siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah yang ngajar di ban?
1: Ngau cikgu sanonya itu penyanyi dia tahu siapa ya?
0: Rawan Sarias. Apa kelalu? Ngajar dia cikgu Iban Rawan Sarias ya.
1: Mau pulai. Ma pula ya, kau teh penguat. Dasar yang ngumpul buah gop.
0: Ngumpul buah gop. Kati di ke pandai jaku Iban. Dasar yang ngumpul buah gop. Ukainya ngasuh ya belajar jaku Iban. Okay, jadi terus nih ke lagu menurut tiga enam.
1: Ya.
0: Nick Raffinsi, pengerindu naratai badan. Nangkan kanya. Kita dekat nih ke lagu. Menurut tiga.

0: faena mukai-mukai tua tu na debra sai uda datai ba top faena ni peminat jadi lagu ken ba penutup nomor 5 minggu tu ba top fai 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai-mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mana nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Wuh, padai deh kura putih.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar deh kura putih? Mas kula SK Kanyoa.
0: Ada belajar
1: dari Impo. Belajar dari Impo. AI. Pera ya deh. AI kena belajar. Richard Lee ngal lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke ba SSJ 39 hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Bedau bisik.
1: Nasib Arab bedau bisik baya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar okey mensia tang lagu. Atang okey mensia tang lagu.
0: Moret nama aku. Orang tang lagu ba SSJ okey mensia apa ya?
1: Oh salah itu. Ya ke juaranya tadi. Okey mensia kemai lagunya. Tang lagunya ke juara. Oh,
0: kemai ke orang tang lagu ba SSJ okey mensia.
1: Okey AM-nya. Lutuang kelalo deh. Lutuang madam lagi. Aku dah boleh imagine nanti lu tuang belago bas tes bapang kau SSJ.
0: Apa? Berdak kita yang bersifat.
1: Lupa kejengka. Okey, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot. Laban di kalah bergulai nguya. Dua tahu, dua kali. SSJ tika 8 ke SSJ tika 7 lah.
0: Oh, supportif itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar. Suak ke dari jauh. Mikrofon depan lu dengar. Nyadinya Richard Lee. Siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib. Munyi ke daripada kaku laban SSJ tu ia kejuaranya okai mensia ya. Okai penanyi ya tang kejuaranya ia nyak lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kari baik. Di ke karaoke jengap demi lagunya. Baru lagu boleh juara.
0: Mesti ini kak berlagu setengah mati ini berlagu setengah nyandar berdindeng baru boleh kalah
1: nyandar bertiang. bisi jengah minta apa uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 perpahnya Maya baru tahu lah bar TM SSJ 37 ah.
0: Oh, apa tiang?
1: Nurun dikit lagunya. Aku kemudian pun jengap. Apu, nanti orang nak ulis lagi pedih main lagunya. Jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik. Hanya tadi. Hanyalah ya orang ke belagu. Tajak pun nyawa yang mana. Tajak pun namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pan ya ndak di kategori ke bak juara SSJ nya kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 mone sebenarnya ya nak meda lagu ya lebih meda dua-dua penyanyi ngau lagu tang mudahnya ya meda lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau mega ngagai ya ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, nyadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke nuduk ke diri ba tangga kelima.
0: Ya, lekan lagu.
1: Apa agak?
0: Nandung Pantiang.
1: Aku suan dengan nama tangku dah kelam dah nama mesti orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini dia mendah.
0: Nai, bisi ngau suka.
1: Ini dia medak lah.
0: Nanti kadit nanti kalak ngau medak ya.
1: Nini ku boleh medak ya. Nanti ku nang lala. Oh, amai
0: kerja. Ni buah katera ngakai nombor 4 tu
1: lah. Ngapain lolo. Dini dia medak nanti pantiang tu.
0: Udah aku.
1: Bas bawah. Oh, di ngoyang kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang
0: kan. Betul. Kan aku ke temuannya. Sepetau si tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dong.
0: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? Aku tu metengagak lagu.
1: Nanu Pantiang nama aku ya. Antas minat nanamuran ni dah nanu Pantiang tu nah. Kila kita nanya ya. Tapi kita serumah sama wae kanyo. Kayak penyuruh bantian. Sejangka aku ras munjan. Ras munjan. Oke lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi nak tangga. Lagu kedua apa dah lama dalam carta. Tajap ya. Dah kedua kali. Nya di juara neh.
0: Betul.
1: Oke, okay, hari
0: minggu.
1: Dua minggu, dua kali nya dua minggu. Hari okay. Penuh 35.
0: Kita ingat kan penuh dua ti nomor 4.
1: Anu penuh dua ti nomor 4 ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion lagu tu. Digaga Gisli Jabu begulai ngau Matius Mambang. Aya gondrong
1: tu. Aya gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Arif nuduk tiga-tiga minggunya kemarin.
0: Oh.
1: 7 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Tu kira ke siku penanyi kekalak jadi juara SJ yeah. Kalak menang vokal terbaik 2 kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
0: Ya, ngau lagu ya merican ngai rambukai.
1: Mah, ini umbai. Nama op ya. Tapi beda juara ga? Kati ke merican dah.
0: Merican ya.
1: Oh, merican
0: nyati juara.
1: Oh, umbas. Menuduk tiga empat.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: dia tu tuah sudah datai bab podium 1, 2, 3 ibu minat.
1: Ketiga. Ketiga kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduk engkau, bersilih penuduk engkau, lagu Ika. Umbas manggai kati. Umbas manggai kati.
0: Amai. Umbas manggai kati.
1: Ya.
0: Laban ngai kertong.
1: Na manggai kya. Laban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kenda nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pangai dia retong.
1: Okay, sebenarnya itu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, laban ya, disalai. Ya, disalai.
0: Salai.
1: Okay, lagu bahan menurut ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga. 3 minggu dalam, udah dalam cata.
1: Hari minggu, hari perudu 5 minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki 2 gigi anak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Henti nak salah ke Wandi Ali tu company di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tunggak tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi ya buat hari 2 tu tadi Wandi Ali mega bisi datai engau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisi datai mega Priti Nina. Bisa ku bisa temung ya.
0: Bisa. Nama dia ada madah kaku.
1: Ni ku kan madah kede ya. Nama nama madah ni bawa madah kerja buat ku ya.
0: Ngai ke ngacau ya.
1: Ukai ngai ngacau. Ni kan ada oleh madah orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pia mega. Ya ke sama bisa datai tu tadi ianya tuning kabi.
0: Bos.
1: Tuning kabi ngau balaya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Sally Queen.
0: Sally Queen.
1: Tau ke mami buntat. sama bisi datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tahu ke randau bekawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih ya, Ma.
1: Terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisi datai cigu Ellen Yuntai. Cigu Gibson mega pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap Ma ku ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise. Siapa lagi ke pedaku mari. Ayah Gondrong di bise. Bise. Ayah Gondrong di Jesli Jabo.
0: Kami ke sida ya.
1: De kena datai pe kai melanjari makan mi.
0: Nya mo koko.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedaku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Edward. Aku ngelendak ngelendak ingat kemaya sis jernya baru ku perasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pian mega penanyi Ari Sida Bidayuh bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat dekat Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayuh kebukai ku sekedana ngala mau muang ngalala ku udahnya sidak penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega. Mayo bala datai. Hari 2 tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya. Kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban Ari Maipo bekawul ngau bekeni deka namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni Tuan Maruni.
0: Banyak mesti kan datai
1: oh, mesti.
0: Ya kita ya adap tadi mai ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tau ke celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayuh. Belagu mega bekan ni dekat mai lagu orang berbayar tang dia nak merintak pemandar dari orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nyak diterangkan magamenya. Jadi mayuh mega ke bisi dirandau ditanya mayanya. Terima kasih hangge bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing. Okey. Okay. Jadi nya mengelansak mimin mata dene. Tangku nemu orang mayo tanya-tanya bekawal ngau si J. Si J tika ke 9 lagi. Apa kau buat?
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Ya tu udah ada taibak penuduk
1: ke 2. Munyi ku deja buat. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Artinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak ni buah tu nyebut dulu siapa nombor 2, siapa nombor 1. Terus ninga ke penuduk tiga dua ke sekali tu.

0: Ya puluh dua tiga dua. Puluh dua tiga dua.
1: Ya artinya ibu minun lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi puluh dua tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang lengkak ke puluh dua ya kau dah 3 minggu Nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: Ah, 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdo.
0: Oh, Jambul Murdo. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi mega ianya juara baru kita minggu tu. Mengira pagati ngagai The Crew. Kau mega Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena gaun ni, ngena baju iban ngepan nernya. Lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu ke layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M kau mega ada kru. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penduduk gaul Veronica Natasha. Lekang ngotion?
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Doni iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak uliak aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi begulai ngau Nicholas Frederick.
0: Nombor 6
1: aku sayau. Nombor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi
0: pengerindu nak datai baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Nomor 2 Veronica Natasha
1: Nuan Melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia. Layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang ngagai Kinakara Agropam.
0: Ya ku dah sponsor hamper. Ngarap ku leh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat datai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Ngagai bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua, sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kabisi dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ningai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Rekanya
1: no bayan.
0: Apa ya? Nama pengap bayan ngan orang.
1: Katin dia salah beli ukai logo Kinakara ini nak yang ngan beli meh.
0: No.
1: Kinakara Agrofarm.
0: Nah, betul dan mau baca Kinakara Agrofarm.
1: Kak salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara tu. Nantu sama ngurang yang berkurang hanya mai dikelala
1: mbak sebelah kedai. Cara yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu
1: perasa tiruan.
0: Yang pun butuh penyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngurang bukain nih.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Kinakara Agrofarm yang ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku rusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tua mai peninga ninga ke lagu ia ke dekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut
0: dekat beri peluang ngagai ke masuk.
1: Betul.
0: Ia ke pansut dari carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansuat engkau sia-sia menyiku Melayu.
1: Tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansuat.
1: Betul.
0: Dia kalahnya di juara. Tajap ya. Kita beri selamat berserarak ngau lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru, ke pansuat, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansuat minggu tu.

0: aku jangka aku dek ka berpangang ngopi bere.
1: Pipi Chloe kah?
0: Ya, Pipi Chloe. Ini ke Chloe.
1: Pipi Chloe.
0: Ah, awak kedai buat Alex Wan deh.
1: Naik aku, ibu minat.
0: Lapar eh?
1: Lapar aku ada nyebut nama ya, Pipi Chloe.
0: Amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didengar ke kita tadi yang masuk dalam carta.
1: Iya. Lagu penawar baru. Pengubat hati.
0: Oh, penawar pengubat hati.
1: Apo? Doni Lang.
0: Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tuna digagak Doni Lang po. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Betul.
0: Maya arus telefon ke dibuka.
1: Betul.
0: Ngaji balak kita peminat Doni Lang. Lebih lagi balai induk di luar dia kena tahu benda dunia lalu pinar mata. Nah jabuat.
1: Ya.
0: Tentu ya saingan lagi jabuat.
1: Betul.
0: Lebih lagi maya seje orang nak malah jabuat malah dunia lang
1: ja. Ya, ati kompeti yang benda penyanyi itu.
0: Okey, jadi ya bunyi ke semaya aku ngage bala kita. Lebih lagi tentu ya bala kita undang-undang nganti 32 itik lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih
1: ya.
0: Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
1: Betul.
0: Aku jauh ke nemu. Gak bala juri.
1: Betul.
0: Lawan juri profesional dah dipilih ya. 3 ikut dah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik jalan dia bak vocal music kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
1: Ya.
0: Bisik band tau ke kumpulan. Bisik mega solo dipilih ya. Campur.
1: Campuran.
0: Campur. 3 itu band.
1: Ya.
0: 19 solo.
1: Oh.
0: Cuba ditambah 19 tambah 3.
1: 19 tambah 3 24.
0: Wah,
1: kaya kah?
0: 19 tambah 3.
1: 19 tambah 3. 9 2.
0: Hitung dengan kena jari.
1: 21.
0: Nama ke buah 21 dah.
1: Aku nilai nemu orang pengetur.
0: Ujilah desa. Oh, tekaklah aja buat jadi pelabak aja pelabak deh.
1: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
0: Nih, apa? Ini sudah mutai deh tuh.
1: Ada ya?
0: 19 solo. Tau ke penanyi tinggal di kediri si Siko aja nanti bisi band. Tiga buah band. Tiga tip band lah.
1: Luri ada sih enggak kah?
0: Luri?
1: Apa?
0: Luri ya, nama?
1: Tiga buah band.
0: Oh, dai. Band aja, luri dai. Tiga band. Tau keraban, beraban. Artis namanya semi finalis beraban tiga. Lalu ya ti siko aja toko solo ngati kediri 19. Semua tadi 21 nih ya.
1: Okay.
0: Nama kebah 21. Ukai 24.
1: Laban udah tiga itik band lah.
0: Nama gini ke band
1: aku dah. Ni lah nemu. Laban engkau siko bisik main duit lagu.
0: Nyatre. Betul. Laban bisik penyanyi yang tadi main dua itik lagu. Laban bisik sekedar penyanyi ia kalah juara tahun 2025. Engkau juara 2024. Lebuah juri ninga ke lagunya dua-dua lagu ya ke dibaik atau ke dicalonnya tadi mana cukup mana rugi yang tak dipeket ke bak semifinal SSJ 39 ya nyalai lagunya lalu terus dicalon ke sama bak SSJ semifinal renggat semifinal ke dekat atai. Jadi pemutus ya tentu bala ke nang udah nganti lama nganti laban aku dang semaya minggu tu dekat email tau ke meri pemutus yang agai bala sida pemutus ya dekat temu sari tu lagi. Sari tu lagi.
1: Cici sama email sida kami si email
0: udah tu lagi pukul
1: oh, apa?
0: Udah pukul 4 lemai.
1: Oh.
0: Artinya udah pukul 4 lemai sarito.
1: Boy.
0: Udah pukul 4 lemai mai. Sarito udah pukul 4 lemai.
1: Okay.
0: Nanti nyemak ke dalam minggu tu. Dalam minggu tu artinya nyentuk hari minggu tu kita nada yang nerima email artinya lagu kita nada yang dipilih. Nah, nya tadi bekawal ngau SSJ ke 9 ke pemadu baru. Okey, jabut. Tentu ya, udah tu. Bala dekat ngundi lagu. Dipinta telefon. pun ngagai Kunti buat FM dengan undi lagu di Kerinduk Kesedak ya. Nyalai yang ngagai bala ke dah bersedia. Terus bugulai engkau jabut serta megak ayat tu yang tidak salah ko. Ayat tu ya minggu tu.
1: Ni ko ya.
0: Barang ko ya. Dua di ayat tu di ngambil undi ba program Carta Sapa Juara. Bertemu baru me kita ba program Carta Sapa Juara tusun ke datai. Dua tusun ke 20 minggu ke datai tentu ya mayuh gi berita bekawul ngau SSJ ke 9 ke dekat di bantai ke kami de jabut ba Carta Sapa Juara.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Entai ia kelama nada itu kar ke baru.
1: Oh, pia. Apa tu pangande besiliah belama?
0: Betul.
1: Mayuh mayuh pangande. Ah, beda peti nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Aw. Tusatiku.
1: Tusati deh. Udahnya.
0: Ngai kaku yang tu ya ada mana kaku.
1: Udahnya di lalu mereka. Ngai dekik kagenya. Oh, di pangan gurunika Natasha.
0: Kan kasar. My love, new love nya.

0: Carta Sapa Juara. Kita bedau Hot Gatuk buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire pack.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air tau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesuk tau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar nyam kebuah mana hakim berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kucing.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Jantan sepajuara.
3: Aku

0: Satu Ngalehari.
1: Alau. Alau. Alau. Alau.
2: Alau buat selama ngalehari ngakai sedua dek ngur selama hari gawai.
1: Maka kau aku nyemina.
2: Aku tadi bedo sedia bedo masuk tadi. Dek dulu lah, alau dulu.
1: Sedia dulu.
2: Ya aku nyemina dulu tadi.
1: Okey. Unik dari mana?
2: Nomor satu layak ke penudai.
1: Layak ke penudai. Cuba ada penyanyi siapa?
2: Urai enggak ada keru.
1: Urai enggak ada keru. Okey, lu si M kah? Okey.
2: Okey, lu si M keru, ya.
1: Lu si M enggak keru. Okey, nomor satu.
2: Nomor dua, umbas semangat cantik.
1: Nama tu dibinas tekan-tekan nyawa dia tu.
2: Umbas semangat cantik.
1: Umas Mangai Kati. Siapa penyanyinya?
2: Nyana ingat.
1: Dek kira-kira merembang tu lah. Umas Mangai Kati. Halo. Okey, Mangai Kati. Okey, Umas Mangai Kati. Yus Andro, nomor tiga. Nauli Herbina tu. Setekan.
2: Aku kena ninga.
1: Kati kau kami unik dia. Oh no, leh ngiga lain kemana kita Rebina? Punya Arab kedai telefon. Okay. Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Apa contoh?
1: Apa tu? Ya. Nama berita betul hujannya kita semunjannya.
3: Bakal mua nua mendoang mua tu.
1: Oh, kira mua mendoang punya.
3: Ya, betul berdau bakal mua tu.
1: Bakal mua cungo.
3: Bakal mua campur lah.
1: Kaya aku yang sampah nak, kamu itu ayang kam di tau.
3: Kena berdau nua nak
1: Okey, betul. Unik dek.
3: Nomor satu, Lucy M.
1: Lucy M, ada kru. Okey, nomor dua.
3: Yo, Sandro.
1: Yus Andro, okey. Nomor tiga.
3: Nomor tiga, Veronica Natasha.
1: Okey, nomor tiga, Veronica Natasha. Nomor empat.
3: Nomor empat, nomor enam tadi ya, apanya, referensi?
1: Nek referensi. Referensi.
3: Nomor lima, Richelie.
1: Richelie, okey.
3: Okey, bisa sekolah antara ada?
1: Nama?
3: Nomor sekolah antara ada?
1: Bisa ya, katanya itu ada sekolah.
3: Ada isi penyulian kau radiar.
1: Anak ditau pagi tadi, aku sesi pagi.
3: Patut lah, pihak mana, okey lah.
1: Okey, Badum.
3: Bye.
1: Nyak tadi, Badum, hari simpang semunjan. Ya, bisa lagi. Ayang, kam. Halo.
4: Dennis, tau.
1: Oh, Dennis, hari Miri. Okey, Dennis. Nama berita kita Miri mana hari tadi, Dennis?
4: Tadi hujan,
1: dia tu
4: panas.
1: Oh, tadi hujan, dia tu panas. Okey, lainnya hujan panas nanti ngawa. Anang ya hujan terus ngaya tiga, panas terus ngaya tiga. Okey, Dines, unde dek Dines?
4: Dua atau tiga dek kali.
1: Dua atau tiga artinya beren Lucy M lagi nomor satu, Veronica lagi nomor satu, Ika nomor empat, Yus Andrew nomor
4: dua.
1: Nomor dua. Dua atau tiga aja bertukar kah?
4: Dua atau tiga aja kali ya.
1: Oh, Yus Andrew nomor dua. Berindikan Tasha nomor tiga. Ika nomor empat. Nomor lima, Richard Lee. Okay, Dennis, thank you very much.
4: Bye-bye.
1: Nah, tadi Dennis hari mirinya yang kam.
5: Halo, Bud.
1: Woi.
5: Selamat ngali hari, Bud.
1: Ngali hari, selamat.
5: Sopra ini.
1: Siapa itu?
5: Pita itu, Bud. Hari itu dan Miri.
1: Oh, Pita. Hari itu dan Miri. Okey, Pita. Mana hari hujan? Baru dah batu hujan?
5: Baru dah batu hujan.
1: Oh. Okey, Pita. Undi deh, Pita.
5: Nomor satu, Lucy M.
1: Okey, Lucy M. Begulai dengan the crew. Okey. Nombor dua,
5: Yus Andro.
1: Yus Andro, okey.
5: Nombor 3 baru nikah Natasha.
1: Okey.
5: Nombor 4 Eka Seful.
1: Okey.
5: Okey, nombor 6 paling nombor 5.
1: Nombor 6 Nick Refensi.
5: Yes.
1: Okey. Nombor 6 paling nombor 5. Okey, terima kasih Pita.
5: Sama-sama.
1: Okey, very good you.
5: Yes.
1: Nyak tadi Pita hari itu dan miri hujan si tadi yang dayangkan. Nah, siapa lagi? Kita yang nyawat ke peningak kita ke nemu berapa tau yang kap? Nemu 5. Hello, Mike Chagat.
0: Yeah, correct you.
1: Okay, Mike Chagat. Nama gagak dah sari tau Mike Chagat.
0: Ningan wan tu kucah.
1: Oh, ningan aku kucah.
0: Muri nak mandi.
1: Unde de.
0: Aku bingung. Saya bertunggak muah masak.
1: Ya, sikit bakaya minyak.
0: Nyok diri aja dia tu
1: tak? Ya, nyok diri aku aja macam itu. Orang yang nuangku. Okay, angkau mencakap nomor telefon. Okay salah. Unde. Nomor satu.
0: Dekluk.
1: Buku lain ngalu si M. Okay. Nomor dua.
0: Nomor dua. Hanya Umas Mangai Kakaki.
1: Umas Mangai Kakaki. Yos Enro. Okay.
0: Lima tiga. Nuan.
1: Ngelengka. Aku meleka. Verenika Natasha.
0: Okay, aku melengka. Aku ngelengka.
1: Ngelengka. Okay.
0: Okay. Hanya nomor empat. Nomor empat. Richard Lee.
1: Richard Lee. Nomor empat.
0: Salah.
1: Nah, nomor 4 itu lebih 6 tadi. Okey, nomor 4 Nick Referensi.
0: Nomor 4 lebih 6 tadi.
1: Okey.
0: Nomor 5 hanya Agi Richard lagi.
1: Nomor 5 Agi Richard lagi. Okey, thank you Mr. Mike Chagat.
0: Welcome.
1: Kumai di sebarang. Engkau Mike Chagat. Maya salah kenokianya minggu sitinya boleh peraya ya. Okey, siapa tahu. Halo.
6: Halo. Halo, halo. Po, nanti orang. Bakar merata. Enggak salah channel. Salah channelnya tadi yang kamu. Apa? Pada yang pengawatan. Halo.
7: Halo.
6: Oi. Nya ya, mano nyawa tak kau?
7: Ini muka tu.
6: Oh, muka Mesta Janang.
7: Oi.
6: Nama berita mukanya Janang.
7: Hah?
6: Nama berita kita ada muka.
7: Oh, berita aku mana nak buka surat kabar.
6: Mana menya? Made pesan bari dia oge mana menya ni? Jan.
7: Oi, ayo nak.
6: Okey, Janang, unik dek.
7: Dua atau tiga aja, tunggal tiga pulang kedua, dua pulang tiga.
6: Udah bukain sama. Okey, nomor satu Lucy M begulai ngode kru. Nomor dua Yos Andrew. Nomor tiga Veronica Natasha. Nomor empat Ika Sepul. Nomor lima Agi Richard Lee. Betul?
7: Betul.
6: Betul. Okey, terima kasih Janang.
7: Kasih atas semua manuak manuak deh.
6: Ya manuak, ada yang semelih manuak dehnya.
7: Oh, anak.
6: Pansau.
7: Menang jawab ini lah.
6: Utai dah sebut dengan jadi menangnya. Okey, peningat kita ke bapa yang kam sekali tu. Betul siapa dalam program yang kam? Halo.
8: Halo, selamat ngalah Regis kedua dek. Gua sama Regis
6: kedua. Udah nike, udah nike. Okay, udah nike pun jamu dek.
8: Pun jamu tu, agak dapur aja tu. Tu pun kes kat.
6: Kes kat. Okay, di udah nike pun.
8: Nomor satu.
6: Okay. Nomor satu siapa?
8: Nomor
6: satu sekeru. Nomor sekeru.
8: Ya.
6: Oh, Lucy M kau dah sekeru. Ayang kam, nombor dua.
8: Okey, dah sekeru, dah keru.
6: Oh, dah keru. Kamu dinga aku dah sekeru. Okey, nombor dua.
8: Nombor dua. Mangai kating.
1: Mangai kating. Lagi
8: mana itu putus barung.
1: Iya, laju kah? Mangai kating.
8: Nomor 3, Umbas.
1: Umbas, Ika.
8: Okay. Nomor 4. Berindu nak datai badat.
1: Ini pengrindu. Okey, nik referensi. Okey.
8: Ya, nomor 5 buat aku saya. Aku rindu saya buat.
1: Oh, aku rindu aku saya. Nih, dindang isi bukulai dengan necklace, Fredrik, ah?
8: Terang kah?
1: Terang, lebanti kita nih, kipon jambu, ngiga, lain telepon.
8: Terima kasih, kedua dia buat, bye.
1: Oke, okay, bye. Agi kak, ayang kam. Oke. Okay. Ngantik dulu. Ngayaknya di bersifat, datu. Anya ya. Alau, bedau. Oh, bedah. Anya happy sih. Okay.
9: Halo.
1: Halo. Halo.
9: Halo, Bun.
1: Oi, bedah buat aku tu ada bongit. Ngeri
9: siapa? Oh, dia bawangi. Pakai bau minyak Arab.
1: Betul. Siapa tu?
9: Klien termuda tu, Bud.
1: Siapa nama klien termuda? Maila boleh perayaan ada beri orang perayaan deh.
9: Beri kau kenal aneh, Bud.
1: Okay, klien termuda. Hari ni klien termuda. Hari muda itu muda.
9: Bau.
1: Hari bau.
9: Termuda apa bau? Termuda lama. Okay,
1: oh termuda lama. Oh, bisa termuda lama sih datu. Okay, termuda ya, lama. Unik deh termuda lama.
9: Nombor 1 Richard Lee.
1: Nombor 1 Richard Lee. Okey, nombor 2.
9: Nombor 2 Lucy M the Crow.
1: Okey.
9: Nombor 3 Yus Andrew.
1: Nombor 3 Yus Andrew, betul. Nombor 5 nombor 4.
9: Nombor 4 Pretty Nina.
1: Oh, Pretty Nina. Okey, nombor 5.
9: Nombor 5 Veronica Natasha.
1: Okey. Ngaja.
9: Okay, terima kasih banyak ngaja.
1: Okey. Okey, yang termuda anya tadi, yang termuda. Kumai ko kelang temawai tadi ayang kam. Okey. Tok. Hello.
9: Hello.
1: Oi.
9: Abalo to.
1: Abalo. Okey, abalo hari matang. Ade hujan kita ada matang abalo nama kakade.
9: Tengah hari. Ko. Ada ninga radio.
1: Amai gene jauh. Okey. Okey, abalo. Unde.
9: Dua aku tiga aja tukar.
1: Oh, menang nanti. Dua aku tiga aja. Okey, nomor 1 Lucy M, nomor 2 Yus Andrew, nomor 3 Brindika Tasha, nomor 4 Ika, nomor 5 Richard Lee, betul?
9: Betul.
1: Okey, very good you.
9: Ila ngambil file buat.
1: Okey, nanti betul. Nya tadi abang lu. Puh, mayuh saya tu ayah angkam. Halo.
9: Halo.
1: Oi. Siapa tu?
9: Rahim tu habis panggang lo.
1: Oh, Rahim. Di ni ngari dia kan ada di Rahim. Enggak di tu mai rembang aja tu.
9: Ah,
1: lagi baru tai sebut.
9: Ah. Undi aku dari berubah.
1: Aja.
9: Bot.
1: Oi.
9: Dengar deh. Dari berubah.
1: Okey, ada berubah.
9: Bukan ada lintah. Nemo kan?
1: Nemo.
9: Bukan ada lintah.
1: Nama ada biasa lintah. Oh my god, dek nggak orang makan lintah kan? Nemo dek dari bertemu banyak gagah dia jaga kau ya.
9: Okey.
1: Him. Okey. Aku sih nemo Rahim. Okey. Siko dah kakak. Ayang kau, okay. Tu, mayu atau nanti dah ketau. New sekeke kampung ayat tu. Hello, benda. Nya ayang ya kau. Hello.
8: Hello, jabuat.
1: Oi, siapa tu?
8: Mian tu ada kapit.
1: Oh, Mian. Nama berita kita kapit Mian.
8: Hari malam tadi sampai lemai tu hujan aja but
1: oh, ada yang tak panas. Oh, sino matanya mai ke pergila panasnya.
8: Gare kena rangkai.
1: Eh, tahu jemai pergilanya teh ngawaknya. Ni tu panas salah. Hujan pun salah.
8: Hujan salah.
1: Okey.
8: Sedang.
1: Sedang. Okey, Mia undir.
10: Okay, nomor satu Lucy M.
6: Okay, Bugo Lain of the Crew. Okay, nomor dua.
10: Nomor dua Yus Indru.
6: Okay.
10: Nomor tiga Ika Sepul.
6: Okay.
10: Nomor empat Natasha.
6: Okay.
10: Nomor lima ya ke nomor enam.
6: Oh ya, yeah, nomor lima ya ke nomor enam.
10: Okay. Nomor 6 dikit ke nomor 5.
6: Nick referensi. Nick referensi.
10: Okay. Makasih ya, Bos.
6: Sama okay. Kami ya. Nyak Mia.
11: Apa andain kayan halem cuman peji dahin kelo utung do sayu ngarang kelo lih.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: Okey, masalah video mao senglara mani tamlim kerana telah pejo-peji alam program PDK peji dahin keluar peji dahi ke DJ Baun. Jadi unaloh mao sekena mendijerin ala upah pani tamlim matoh mapuku na puluh dua beluadau atau ngapuku na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim poket pidoh ama inai latih notu ajakan ni hadani hana saya 25 duman 2026 ialah hudani iha tiga te adau lima. Manita melantaiha kucing, Sri Aman atau beduk bau, mengkeluh hadau, pejoh-peji keleng hiredo kaya mire FM, pakai frekuensi FMG kusunum penji dan lahu FMG kusunji puen tusu. Manita melantaiha pasan ayak miri, keledang keleng hiredo kaya mire FM, pakai frekuensi FM pita lima puen tusu dan lahu FM pitan sayak puen kusung. Manita melantaiha dale hudik, huina men keluh lantaiha telang usan, lemting, apo tutoh belaga di lahu mengkelah langsung mana pasan miri keladang keleng hiredo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita melahi pun My TV keladang ane pejidahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung na pelahu mengkelah bakai-bakai lantai halam dalih kada pelahu hawan dalih jaka ani keladang keleng hiredo kaya miri FM pakai radio online time nerpah RTM klik matoh mapukul 62 beluadodih atang pukul 6 lebih na'a di lahu mengkelah lahi pun na Facebook mengkelah hadau ne pejidahik ngejeloh live hapej radio kayan. Okay, mani tamlim nerpah lahu hama kelah bakal-bakal lantai keleng hiredo kayan. Yang perlu mengkelah lang ni apa je dah hik ngejelah live HP share do kayan mengkelah hadau ni meja usu ni lahu mengkelah hadau share live alavia ni mana bakih-bakih tam alang tehnut tua jaka ni jasi delok peji pegap tengaran hintam ngejelah program PDK peji dahin kelah. Okey, lagu alang buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kena jirin baya ihati aku kelunan tua. Jadi empat ditam pojoh peji tek kelenghi aji lagu alak dan ibau ajeng tini takji info sekusi mani tamlim tino Kementerian Perpaduan Negara KPN ngedepna Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepitan atang pulu 25 Duman 2026 ha Bolivet Mall Miri Sarawak. Tek kehomnaan hadui alang anhak sedia awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng depa bertanda di lahu tek jualan food unites. Jadi man kudang bangu anakai jate nepak penganan di lahu nusik tek bayan alang endaha akai. Okay, dan naji info mani tamlim lovey ani
1: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nuno to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lesun jago alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke teuna jako ha ngawan beh im alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lesun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang te disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Okay, masalah lebih dia mahu senglara mani tam lima jadi mahu tam utai keleng hiji lagu oleh kerana ibau ajangi hati sepui dos sepui akit dan lagu negeri itam pada 20 minit pukul na telok lebih. Okay, so lebih senglara dan sepesuk mani tam lima hui nama kelo bake-bake alam maring keleng hi redo kaya na jaka ani. Okay, tini bake tam pidoan so lebih dahin habung laan lebih ani DJ tagak langit hak kusing lebih ani meranka jo leken lagu ku pasta jirin baya ani DJ Baun pejoh alan kui nurak bahui kena tini sekena meneka lah hopi doan alang unek pejedahik ngejuloh program PDK laviani dan lah oku siga dau menadaleh kusing jaka ani. Ok tini baketa Cecilia Lulau tino hama jauh supis ni ya selebih meneka Cecilia Lulau dengar kalau hadalat jaka ni menghadau kusiga dau mana kui hak konti hini. Okay, tindak kuna barap lalau ano program PDK Megatek saya 25 Duman 2026 Mihati Dau 5 tino pukul na telok 30 minit na ay tanpa ji alam segmen surat dengar menuhanan hani tam tekeleng hilung doa ni alam sejarah pukul na pat lewi hani tanpa ji alam segmen ngelarah jaki 40 minit tanpa ji alam segmen interaktif kenungka segmen interaktif aktif tam leviani tina ku umate HP shredo kayan. Okay, tina aku mate tini nusi daral ani tam sang pramai dau dohinan kenun kelo sena tegu dau anan ja kenu hadi kelo tegu kelo sang pramai dau dohinan adu mana ni maklo hadau kusi hadi kelo ti manakui HP shredo kayan nurepa ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okay, man ona pukul 4 jenang hanitam tekeleng hidangah lewi lampah mau meredo kaya miri FM pukul 4.45 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale pukul 5 lewi itam tepayang jaki tekeleng hidangah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 jenang hanaku sengkusi dengah keli ahmani tamlim pukul 5.40 minit itam peji alam program bis on air dahin tepat pukul 6 lewi tamlasi ngejeloh program PDK dan menuhanan hana dalo men YFM Bidayo pejoh ano program dalo. Kini nana hana program PDK lamatoh mapukun telo lovi atau pukun namna angin hana lim dan panau pahapan dan hendam mauk info men itam lim. Jadi empan itam apa je alam segmen surat dengah tetrok lenghi ji lagu ala kenai Christopher Clawing ihatih Tavid Lahai.

0: Kini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah pusa kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: 그렇고.
1: 아쿠 ingin nabala kesempatan ini nak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ya. Aku ingin nak nangan itam ja itam na ageh tam is priority elang da kaya lan amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes-kes kerene ke home lelan kes lan ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai te batong tam lah nan bahok tangan kul menetambe elang bun satu nak.

0: Alang Te Habaram Dahin Belaga Paanah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Lebih ali aku nak kuih deh, kuman dah walau. Oh bagi kuih mangsa melayu le, para nak melu jenah usu murid sayu.
2: Okay, masalah vi dah mau sengarah mani tamli, maja di madi tam utai kelengi dua lagu hati aji lagu ala kena awan ciu dah inah uji lagu ala kena aji mi palikat i hati anak kampung. Okay, jauh lagu anak negeri itam pada 57 minit tepuku na telo lebi. Okay, tini bake tam ben ngau selevi do lima di jeba unu repaman bake bake dio kaya mir FM hino tua kelote lebi ani hanit titarit lasu udem-udem dau hak taman tungku hini padije bi nyaui hak ujung langit di dahin ngelidam lahu usan kajih madi lahu dau kerat aneh kurik sekena padije baun sayunya duiman ika hak kontinan. God bless itam lim lavi ani. Okay, sekena manika lahu ben la uku siga dau mana taman tungku jaka ni tino kena hanit titarit dan lahu alasu udem-udem dau hak taman tungku binya uika hak ujung langit di kunatini dan lahu ngelidam lahu. Okay, manita mli melanteh dale hudika mengkelanteh haino ino tu ajaka ni itu kalau kusi gada kloti mana kui hak konti ini jesi tampe-pe jam nuno gak dau mana tatah ngavana kelo. Okay, tina kusang kusi pelalau kiok lundau medale tam Sarawak alang akala menlaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati saya 25 Duman 2026 hati gak tedau 5 tina pedah jemadi usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okay, tepitan 25 ihati gak te adau 6 tidak pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hati hamukah bintulu dahin hak miri dilahu tagak nerepah megang hak kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Kapit dahin hak limbang pedah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit bintulu miri dahin hak limbang dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hasri aman sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang dan lahu taga depan megang hak kucing serian samarahan betong dahin hak sarikai. Okey, tepulu 25 hati gate dau migu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dah yang pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik jadi hana dau jarun telo dau ni hati mana 20 telo atau 34 darjah Celsius dan lahu engkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey, nanah kelundau mandaleh tam Sarawak darah dau dan aku nginah manita melantih nutu ajaka ni apaan kalau aku si kada kelotih mana aku hak konti ajaka ni kada yang kerana aku sengkerita perlu pejah peji alam segmen Ngelarah Jaki.
3: Ngelarah Jaki Radio Kayan Miri FM.
4: Saya masih ingat di sisi sore saya menyanyi bahwa kita akan tak masuk jalan dari mana miri ke bawah. Kita saya masuk kita tak masa tak tahu dia kan. Begitu kita kira kita akan mengudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak kamu dengan kereta mula kiraya daripada mengudik sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan itu akan siap tapi miri terus ke kuasaan sehingga kalau drama dan blok panah. Hingga ada nickname, mungkin blok lama, si lama lagi. Blok lama jadi blok baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah perkalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kita itu, kita tidak pakai diesel.

0: Ha Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okay, masalah video mau senglara manitam li mana naji lagu alak na elek selihani hati pasar tamu asap. Okay, manitam li hina maklo bake-bake alam tino tu ajakan ni kan hitam puja-puji alam segmen interaktif. Okay, tino segmen interaktif tahun lebih ni aku matang tejo nusidalaan itam sang pramai daw dohinan ketnun kelok sengna tegu daw anan. Okay, tetelo anginang dahun bake tamrin danela kena tini misak dahin lim panak kena tini. Okey, sekena manika Rina, ani najitu kalang sayula nawi kelo sang pramai ado-do hinan kan repa nunun tua hadi kelo sena maklo hado a movie lim dalok panak kelo ke tena misak a pelung peji dah hin dalok panak kelo. Okey. Jadi manita malang ampai mate hadui kelo na tegu sang pramai ado-do hinan maklo hado tena kelo nundi nai komen ngejelo page Redo Kayan repalahu iklo eh matena ngejelo page Redo Kayan kadang WhatsApp ngejelo WhatsApp tam hak konti lalu bun kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu. Jadi tina kusung kusi ji info mani tamrim tino Kementerian Perpaduan Negara KPN kirangan apna pramai minggu perpaduan 2026 peringkat kat Sarawak, Tepitan atau Pulu 25 Duman 2026 hak Bollywood Mall Miri Sarawak. Teka humnaan hadui alandhana teguanan awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng depan bertanda dahin lahu tek jualan food units. Jadi kuna bangu anaknya tenepa tenepa programanan dan lahu anu sitebayan endaha akai kan anaji info aman itam lim
2: online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM bidayuh kayan.

0: Widya, teh tu alasin piti-pitian deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-pitian deh. Ah.
1: Batin lah, aku ipah ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh. Ah.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu apa dah. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak keguna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo doh.
0: Ai, marong kah kurib nan?
1: Jah, saya okey kah ujam nan kah? Sin piti-piti en ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin kelok.

Budahe na je lagu ala kenan dia na nini hati aku ngan napi ha. Jadi tadi info aku si mani tamlim ampa ni tampo jo atek lenghi aje lagu ala kenan romanjuk tino Kementerian Perpaduan Negara KPN kira sengnepna Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak tepitan atang pulu 25 Duman 2026 ha Bollywood Mall Miri Sarawak tekumnaan hadu yang dah na awi hadui petula rumah kami persembahan silang budaya petading nopeng norepa bertanda dan lahu te jualan food unites jadi kena bangu anakai te nepa programanan dan lahu nusi te bayan endaha akai.

0: ingat ingat selamat datang dengan selamat pemungkit jari kau seta lidio Tony Sio Ayah Tabula Lemah 2026 Sio Tau Lemah Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bangun tawailan on inisiatif Perintah Sarawak Pejabat Pendidikan Tinggi Biun Bayan ma anak-anak Sarawak yang nadiang uman ini. Menteri Fadrina Sidik Kumar Kementerian Peketo Kenyukung Inisiatif Pendidikan yang sedia ku ya sedia ngeneti ku ona Sarawak jadi cak usaha ya peluak se peng yak tinggalan ka ang perintah negeri ngan pekinapa persekutuan. Da'awa sukung dua hala gunalan bagi mepeng la'a dasar ngan pekinapa pejadik polisi pendidikan yak nak peniga palak rakyat. Mung inisiatif ini, nana pendidikan ka Sarawak ka sukung penuh ku ona KPM pegangan usaha memperkasa dasar pendidikan ka peringkat kementerian. Ya kuma pekina dau kelepas teti lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang Nyabda. Tok dau tiraa laa hinana Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ketili sesi libat urus kena pejadik konsep sekolah berkelompok ke utara Sarawak. Sesi ini hidati nasib pasentuk maklum balas kelunan kadok pasentuk usaha ngetiga laa penusa lempam ya tajen jadik ke kawasan-kawasan kina. Ya kuma gayeng ya ke pejadik sekolah berkelompok ina perlu un pekuat kiman ya un cin ue amai ya keti pertimbangan laa tai ke peringkat dasar ngan pekin apa bagi keperluan kementerian. Cakes Patai Madang kun rebis ya lepas rekod ke Sarawak ngana kes ini hinana siok nang caw salaki tempatan umur 63 uman Cina Bintulu yak lepa duun siok telu tau bulan lema yak lepa ada. Mikau tirak yak lepa naik Cina Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mangsa yak un sejarah siok jemaan anak ong siok beluak bulan 2 yak lepa ada tapi yak biun talak klinak kan pimpi klinik ngan pekinapa hospital ngan sumak muek suatana pakai sungai biun kurang Cina lemah minin. Mangsa nadeng siok terana'a hinana ya telemak usaha ngan Nabi On keluk isep sungai siok 26 tebulan 4 ya lapada. Warga emas ina lepa idangkin ka hospital Bintulu siok tau ya kuat ngan ujian makmal lepati ngujung ke yasah siok jakit rebis. Ngan kes madang ini ona tempau palak PN 44 kes patai ya lepa rekod ka Sarawak. Abek nakini ngan dapat Cina kes ina hinana kes ya siok uman ini. Dua atau ayah peluk dua ada warga negara Indonesia yang lepas pekoo ti hukum dah kat Malaysia kematan oleh ngebayak program pemindahan tahanan warga asing tai kat negara asen. Ida dini hinana Cina dua atau 20 usah laki 40 PN usah leto ngana puluk telu da anak. Miko da tirak yang lepas naik Cin Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak program ina hinana Cin Depot Immigration Semunjak ngana gayang pekuat Cina Konsulat Jenderal Republik Indonesia kat Kuching. Gayang ina inana idati usaha yak pesulo Cina Jabatan ina bagi nak penukan pengurusan tahanan warga asing diniti ngan teratur ngan tiga ngebayak prosedur undang-undang yak lepan atap. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kunyah Miri FM. Usaha jaga nganan adat asen hinana kang generasi muda adang gunalan bagi nak penukan adat asen kat caca bangsa biante salai ngebayak ketai kaliu uman. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si yakuma anak muda dia aktif ke baana tai alat dalam seni persembahan belajan ngana tisen tira asen ngan pekinapa aktiviti komuniti yak sukat kenagap la budaya warisan dalo. Ramai tau gawai ala suto ca medium bagi ala bahan ngana adan asen bagi mepeng la nilai ya pekuat hormat ka ang bengesak da dek ca. Adawa Sarawak inana jadik ca suto yak tigalan dalam gayeng na gayang ina hinananan keharmonian kaang bengesak dia ca ngana kadu naan adat asen ya sukat kemepeng mong kelunan naka negeri Sarawang. Ya petirak penginadau siyo majlis pemunguman ke siyo kenanga mantar gawai Dayak Kak Sarike. Festival Budaya Baram 2026 hinana adanga sukat jadi capuyan yak nak pembangunan pelancongan komuniti ngan ngetigal a pengulik kelunan kaduk ka ina. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sarawak Datuk Dennis Ngau yak kuma festival ina hadanga nak ke pejadi ke mepeng masyarakat ka awang pasen ngebayak kaduk nan aktiviti main asen sukan rakyat ngan pengina pedagang. Festival ina yak ke Nadeng Cina 22 abek 23 tu bulan lema ke Pekan Long Lama ngan acara utama yak tis yuk ina hinana pasak alut laju pencuk pecin oo ina apa hidati kadok nan aktiviti dek ca ke anga hinana ngeleput secara tradisional ngan moden ngejala atuk pertandingan kancet asen orang ulu ngan pertandingan ratu kebudayaan. Adun telang usan ina petirak pekinadau si sidang media ke bangunan pusat kebudayaan forum Miri. Jadi ina tok dengar tepatah ini pencah pemengkejai dengan Mek Kak Usai tali dia kenyam Mira FM. Selama sempat dengan penukun dengan selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

0: SS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tengah sana ke kami kami lagi cahaya dengan lekat usia tali dia kenyam Mira FM ya. Tai tepat nang jam ya kata lu jam lemah puluh enam minit lapan jam lemah kata tahu ya selamat pemu kejaya kami kami dia bersiaran dengan lekat inilah ah. Dengan anak kini kami dia ngeringa ilu dia nanti lu ngebaya live FB dengan ngeringa ilu ngebaya siaran radio pengalai sukat pemu kejaya dengan lekat dengan anak ya. Kudak kaduk kau ikam dia sukat pemu kejaya dengan lekat ngebaya RTM klik ya ikam sukat download aplikasi RTM Klik nas ngan akek kenai kam sukat ngeringa amek ka channel radio kado naan kinah ya anun RTM ngan kenapa ikam sukat na ata TV masam-masam lah ya ikam sukat naat ke nanang channel atau RTM Klik aplikasi RTM Klik ngan ka angin na ikam pesukat na atamek ka portal RTM kena pekam suka natame jadi kadok masam lah dengan nakik ya. Okey, tiga tawailan ku mekam dia tem kejai ngalah baik jam nak kini dengan nakik kem dia lepas mata mesej ke live chat ke ina bangan tawai sukat kejai dengan jam lah ya nang jam yang keteluk ini tiga tawai kem dia lepas mata mesej ku anda bling ke baja Baron Rose Sita Suling inilah Irene Wang oh Clarence Long pemung kejai ngalanya lesau du Ailan ke baca mesej saya ya tawai ya Clarence ya pemung kejai ngala ka tali dia kenyah Mira FM ya tiga apa ku baik kam dia bersiaran ngala tepat nasib baca gaya awang nuan jadi dalam nasib baca gaya awang ya selau lan ini ilu nasib gaya awang ka telak musan medan un bayo berkilat ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na un hujan ka kuda-kuda ukok ka daerah Telang Usan ya dalam penginapan tempatan nasib ke Marudi medan gaya awang ke Marudi on bayu berkilat ke kuda-kuda ukok dengan hujan ke kuda-kuda ukok dengan ke Mirek kuban pengalai-alai lu nasib gaya awang ke Mirek ini medan gaya awang tem ilu nasib kuat paan pengalai Cina nyap depa ilu on nasib un bayu berkilat ke kuda-kuda ukok dengan hujan ke kuda-kuda ukok tau bini. Okey. Berhati-hati nak kumikam sekarang ke dah on kang ikam di dalam kereta nak kini nang asa cem teulek cin ukok kempegayang jadi deriba na ngebayak undang-undang yang lepas netap kuma ilumong sekarang ke ya hayan na deriba ngebayak teka IA ya un dalam kimat lah. Okey, tiga panggil tepat ngeringa ada tip belian ni adalah ini cin Diana ini.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

kaya tiga sana kaya kung may kamda tamo kajay nga lang kausay tali di ko niya mirefem yang kita patanasi kay nila kung may kamda baru madi ang like kami kausay tali di ko niya mirefem ya kung ma karentening ini ada yang lang kajay nga Laura tiga tawa ya Dublin kay Baja Veron Rose tepat beli yang pida dan Stan Lilian Clarence Long Alexandria Anyi Irene Wang ngan kenapa Philip nya dau mesti ya kejai ngala ka use tali dio kenyah mi FM ya dalam begina plus ngan akeng kita patenase ka ini ke kusi kumahi kemong dia madang basiaran ngala tai taup ini nana gayeng hatai dermada ilon asik ka ini ya dermada ka miri atau pa ka pasen bib mirek lah ya ini pegayang pekuat Cina hospital miri ya tabung da hospital miri ake kusi kumah ilumong

Tingkat 4 ke Boulevard Mall kena lah ya. Okey, jamah inana cina jampian habis jamaca kata tau-tau kata tau-tau pula lapa beluak tau ya. Okey, nak nampam lah tau minggu elo nasik ca puyan ya ti lepa inana gayeng dermada dalam minggu inilah ya dua uko inana ke dua ada kawasan ke shopping mall ha jadi ya calah siot to minggu inana gayeng pekuak cin Ci Li Ho ngan Hospital Miri idati ka tingkat ca bintang Mega Mall dan yang jampian mempam abe jam ca lapa blok tau. Okey, tingkat tau elan ku Mega Mall sana ke datang ke jai ngala ka usai tali dia ke Nyamir FM ngan apa kuat dalam menawai lolas dengan akik ya. Akik nak penuhkan pas untuk ja info ya akik kusi kuma ekemong pas untuk penusa ja kes rabies ya rekod lah ke negeri Sarawak. Medan hilun asik ja usah laki umun telu uman ya lepas duun ka Bintulu siok telu tau bulan lemah ya lapar dah jadi dalam nasib ke ini sejarah laki ni ora ya pernah siok jemaat anak ong lah ya ilu nasib ke ini siok bulan beluak bulan dua dah tapi kelepas ya jemaat anak ong ini ya biun muek kidi majan lah kelepas na biun pia tengkin alak kelina ke klinik-klinik atau pa hospital ya yang kata idah ya ngan kelepas ina siok 26 tau bulan dah hirun asik ke ini ya un peluak asik teranak-teranak ya siok jakit midan usaha tai lemak ngan ya biung kelok nisap sungai lah ya. Jadi nak nengujung ke laki ni duun ke hospital Bintulu ngan kelepa idati ujian da tekak makmal ina adang sah ya siok jakin rabies. Okey ngan kes madang ini nase kes rabies ka negeri Sarawak untai empau la ngan ini ngujung ke pengaduk PN 44 kes ya lepa rekod ka negeri Sarawak ngan cin ina un pat kes ya jadi nang uman ini ikam nase sekena ke adang kado ina ya. Okey ina dalam nawe lumbung sana ke nang kes-kes ya ilo nase ke ini kira cak kes penusa ya patut ilo alak bahan ni nang kes patai uban tusah rabies ni sekena ke ya. Ya, kita tepat salah tepat ngering ada tip belian ini dengan nakik jah belian cin Avre Fade. Kumai kam dia bersiaran ngelah selamat tetap. Kumai lumung. Ino dengar uko poi mpek lah dia kejai ngelah tau ini. Mpek tiga tikam. Ya, ino gayang ke tetap ini. Ya, ino on dia lepa mana lepa. On dia umpalai ti manyam tapan. Okay, selamat tetap.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Okay, tiga sana ke kumai kam datam ke jai ngala ka usai tali dio ke nyamir FM ya la ilu tenase la adalo ona message e ka matat ka live chat ka ina ke ka baca ke di kumai kamong tape kena ina ake engkin kumai lumo sana ke kumai kam de basiaran ngala ka usai tali dio ilu nase ka ini nang program sambutan minggu perpaduan ka peringkat zon Sarawak uman ini hinanati ka miri lah. Jadi nempam hilo nasi atau cara cin mempam hilo nasi ke ini kado se atau cara cin jam 7 mempam un se senam perpaduan ya edati ngan un pameran ya nadang cin jam ayah abe jam lemah kata tau ya. Dalam pekina pelah hilo nasi uko-uko dia ca inana una carnival rukun tetangga pameran rukun tetangga demonstrasi pas untuk ke ati puat kupuak kumbo lasa Sarawak kolok mi oh menarik sini ya ngana pekinapa on pa pameran pas untuk wajah perpaduan mana kini ngan on pa dageng hayai dati cin usahawan food truck dini okay. Jadi puyan ini ya nadang cin jam ayah lah habis jam puluh ngau jadi ada menarik se pengajian program-program ini ti nang atau cara ya ida lepas susun atur ini jadi nawai lah ya cin tahun ini ya habis tahun minggu tu jadi ikam dia biar ni nunu gaya ngai ikam ti ya dalam nasi kayak ini singkat tau adang on se persembahan-persembahan ya idati peka Bollywood kinalah ka uko ti pemuyan ini ya kang apa un e-sport peseloti ya idati ka ini nang minggu perpaduan ini nempam ni ya nempam ngan kenapa hilun asik nang jualan rahmah paun hadang meriah lalasan lah. Okay, and peluang saya nak ke Cina tahu ini, nadang tahu ini habis tahu minggu tu. Okay, ilo berseran ke usia tali dia kenya ber-FM. Ya nama saya nak ke ikam dia man yang berseran ngelah selamat naik kejai ke usia tali dia. Ya ambil pencapa damai ikam Cina pasun bit merek Sarawak.

0: step teknikal yang dikendaki hari ini.
1: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya bela semes-meses madang yang neka live chat ke ini sehingga nak kenyo ti tahu elan ku mereka mendek bersiaran yang laka usai tali dia kenyo Amir FM dengan undi like tali dia kenyo lah tain. Ya bion semes-meses madang yang neka ini pa. Okey, tiga tahu elan ku mereka mungkin kita patenase ake kusi ku mai lomong ini ca info lah ke alak ka surat dengar ku mai ikam dia bersiaran ngala ka tali dia kenyah Mir FM ya.

info ya bang bayar lah nak kusi kuma ilumong kuma sangat tepat dia madam bersiaran ngelah kira kuda minit lah ya minit tu elu suka bersiaran ni cah ya ke bayar lah nak kusi kuma ilumong sana ke inana pasen tu ke gawai daya ke bazar peringkat negeri Sarawak elu nasi tika permai mall kina ya jadi tenah ikam alat peluang nang acara-acara ya ida tisingkat alam kina sekarang nak ya okey hengan okey mungkin ilo tenah sekai inilah nang info ini Mirana Chaveza hana layan tempatan ya lepas yuk tahan kun agensi pengurkasaan maritim Malaysia APMM Zon Miri ya dalam operasi ya idati ka perairan Lutong Miri tetaup nyap dini ya jadi nasi cha info ke kusi kumekam dia bersiaran ngelah ka usia tali dia kenyah Miri FM. Jadi kira apa ini tu ilu besaran tu ini nang ayat tu bulan lemah 2026 hilu ke petigo lah 6 pam tau 6 selamat ujung minggu kumai kemong jadi harap na gaya ngai kemti dalam pengajian ujung minggu ini mungkin peniga kumai kemong senakik ngan na tiga-tiga lah rancang tiga-tiga kempi kete asa cem ino ya kemti apa na ino ya ikem pengelok kem dalam pengajian minggu ini sukat ikem capai kita lah ya. Okey, pokok elu jaga tiga agak lah, jaga tiga pengumah lah, jaga tiga tirak lah. Selamat tetap kumaikam dia bersiaran ngalah dalam pengajian telu jam ini ya. Kawan pengalai siuk jam 6 na ilu puncung ringa ada siaran Chin Uai FM Impan Kucing dengan belian pengbaik lah nak kenapa ikam pakai cia belian Chin Ici Tepau Pabat Pibui ya ini kena sekenake ilu tukulah nampam bye bye.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive ditetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai ari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu, penyayang serta nak mira pampas lebuah merja pengawak. Arameh belah nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngobulan sabit merah serata dunia.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerempung main asal Katolik Dayak PKKD.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Cita Jatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: Cita Jatu Menung Mendiang Ke.

0: Jadi ya, kelemah itu peningkat kita ulai ngaku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita kita manah gerai kita wujud selalu dalam semua kedi kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi mari selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah sehari itu bersampi ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar megak seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nampak pengawak kedi kerja kita ini. Jadi kami bak YFM Iban RTM Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisik nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Dato' Pengitan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ianya sapit Kepala Menteri Kedudukan Menyak ke bisik nemuai ngagai RTM kita ne bisik berandau lebuah di randau bala pemberita yang megak bala kegawak ba YFM Iban. Jadi kita harap ke randau ya tak di pendiang kita ba randau pemansang ba maya kerja data itu ne nama berita kemudian baru hari yang berbahagia Datuk Ngi Tan Sri Dr. Afrid Jabun Anumpang pengudah ya ke pincin hari ya politik ne tante pihak ya terus meri tanggung pengawaknya tajak penudah pincin gawak perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isran nyukung berkunci ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat mayuh ne. Okey, sekali lagi terima kasih ke penata yang berbahagia Datuk Ngi Tan Sri Dr. Alfred Jabun Anumpang ngagai RTM kita biar megat ngagai konti YFM kelemah itu ne. Jadi yang buat kelemah itu peningat gaya hari kami buat bandarai Kuching kelebih kita buat jalan piram diri itu gaya hari kami tahu disebut mana tajapan bisi bermua kelemah itu. Jadi kita harap ke gaya hari kita mana ngambil ke semua pengawal kerja kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peningat. Jadi mana kita tu tadi berkunci ke berita gaya hari hari Met Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempeng amat 12 jam kalau muak ke lemai itu peningah ribut kudik dia nanya di sekedak nur yang nyak di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu Mirip yang agak dilimbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari lah hujan di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu nur bukain ada hujan bakal di Seri Kai Sibu yang agak di Mukah lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Berumbang Bapni 0.5 nyentuk 1 meter lalu angin berpuput dari barat laut Bapnera 10 hingga 20 km sejam lalu tikas pengagai hari 23 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih ngagai pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke udah berkongsi kita berita gari hari Met Malaysia ne.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okay, terus berlaku jalan dengan YFM. Bawa awak sedang lemai ke lemai tau. Ha, kalau kita ke engkain tadi benung bersekut berdedat ba jalan alun ba mengeri ke besai bakal di Kuchi yang di Semarahan di Miri di Sipo tak ke Bandur Bukai. Harap ke kita seruan terperindang hati anak stres tau. Sebab panjai kita ke berbaik ke kereta sabar sama balak berbasah ke pangan diri nah.

0: FM 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat lamai Balap Ninga, bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam di atok. Bakas lama nintiang lemai hari lima nang segiagiah berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari bagi menua Sri Aman, yang megah hari bagi menua Betuang. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi? Udah mujur diatur pengrami makai lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak Bas Bengkah Hotel Tik Terbilang di Sri Aman dito. Pengrami makai lemai itu udah mujur di Gulo lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody lalu di Gulo pengari gerempung Teochew di Serata Sarawak yang megah menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lembuah kebejakuk berjadi ke pengrami makai lemai itu yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemaduk berguna kena negut ke kawal pihak megah kerjasama komuniti kelimpah hari dikena beranau ke kuing 7 komuniti Teochew lembuah sidak tiknyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun pihak megah pemansang negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakup tu Persatuan Teochew Sarawak tu sudah ditumbuh kenyau hari tahun 1982. Organisasi tu sudah ditemu ngada ke penyerakup Pupu Bangsa di Sarawak kelebih lagi pihak megah ngetan ke identiti menjadi kita ti berbangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sidak. Lalu tau berita kedua, empai lama mega sudah diatur pengawak nyua ke sertifikat Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa Peliliah Lingga. Lalu maya tau bisa 23 ikut KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa dan kawam sidak yang kebaru dipadu. Pihak mega sida yang kenampuan pengawaknya di Tuai-Tuai Raban Bangsa sudah menerima sertifikat sida. Tidak suak ke yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang Kaban Konsel Negeri Bukit Bangunan. Pengawak itu mujur diatur berumah Baha Luncung Lingga. Kelimpah hari nyawak ke sertifikat ngagai KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa Lingga. Yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang menyatu megak bisik ngemendara ke agih belanja RM10,000 ungkup JKKK pihak megah RM4,000 diberi ngagai Biro Wanita Rumah Baha Luncung Lingga. Agih belanja tu ialah dekat dikena nyukuh JKKK pihak megah Biro Wanita kena sidang mansang serta

bempu tanggung pengawak terbesar. Laban ternyadi penyambung antara rakyat dengan perintah, biar megak maik berita tiba-tul ngagai mensia mayuah kelebih lagi info-info atur pemansang perintah tiba-tul. Lalu tu berita ketiga, empai lama megak mujur dipejalai ke program merarau mantar gawai diatur berserimai dengan 14 tahun JKKK Komiti Pemansang dan Pengelikuan Genturung Pendiau Taman Harmoni Iban Fasa 1 Bas Bengkah Hotel Tik Terbilang di Pasar Semanggang Dito. Pengerami merarau itu mayanya mujur dipenyadi adun N32 Semanggang Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Dato Francis Hadin Hollis nyalai koya atur pemansang community dekat diteruskan gaung natai ke macam inisiatif atur perintah bahkan nambah kage perengka guna rama pihak megang negap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang megak nambah pemansang perengkat tambah di Taman Harmoni Fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato ngau penumbuh penembok Dewan Komuniti pihak megak gelanggang main futsal di diato meruan ditapat ke Bala Nembia Bala Belia. Nyalai ku ya megak nengah agih belanja MRP Projek Mid Monopsesir 2027 projek ngatap gelanggang pusal nyaila dekat diatur timai pengelantang ngagai bala nembiak ke lebih age. Nangkan kanya sektor pengawak berumah benung ditegap ke age hari projek ngemanah ke age rumah-rumah tindak tembok digaga dipejalai ke HDC Housing Development Corporation. Inisiatif perintah kena beri peluang mensia mayuah belak ngembuan rumah ke diri empu. Sekali itu berita keempat, pengawak nyuak ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi Menteri Aman sudah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama. Tik diatur kena nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Seri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah to disuak ke yang berhormat Dato Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Temaga Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak megak 18 tahun ke baruah kategori lelaki ngau indo bagi Menteri Aman Mayatu Ilak dekat engau bak semua kategori mayan. Lalu paket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 sudah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan 5 atau tadi nyentuh ngagai 7 hari bulan 5 2026. Lalu maya tu adun Semanggang megak jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban mayentok kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidakya lebuah mayentok diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Bonio Betuang Serikai bak kilometer 34+050 ti bak mua SK Nangagayau Debak Jalai bak kilometer 39+050 Pan Borneo Betuang Serikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi nyentuk ngagai 11 pagi tau ke nyentuk ke ngagai pengawak tok tembok lalu 7 nutup sementara Jalai itu ianya kena merik awak ngagai pengawak masang steel truss Jejantas SK Nangagayau nyalai kena nentu ke pengelikuan orang tiap tengah ke jalan aluan mayato mensa mayuh dipinta awak kesama berjimat berlubah biar muka sabar lebuh mansak ndur to laban engka dalam timpuh jalai tu ditutup sementara jalainya dekat sekut jadi sebarang penanggul ba alai tu patut muka dikenatai engkau cara bertelefon ke upis JKR bagi menua betul 083-472-101 083-472-101 Nyalainya rintai berita dipengkongsi ke kami dari YFM Seri Aman ke sekali itu. Lalu aku ibin, merit selamat

0: Mai temu bawa ke Bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang guys di Wanta Pasilai. Tak ke Ibian, kurang natai ke Hello Y, Ari Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD, kena natai ke kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi kena tak ke pesan berat ya ke BC di rumah kami hari peningga YFM sekali ke hari WhatsApp konti yang mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ke terubah tu datang dari tuan rumah keluaran Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan tu menuju kawan belayan ia ke dia buat rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Empeni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila yang dekat kawan belayan kebukai kena lah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang Minggu Anak Ubam tak kapai cek tu dekat di Sengai Belum Ayuh ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke Pendam kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke Pendam kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesih lihat lagi tak bertanya ngakai tu rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di tujuh ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit, Sibu, Miri, Bintulu yang mengat kaban belayan kebukai kenalah kerintai nama dia tu. Kali pesan tu madah ke Musa Anak Umban, Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ni Musa Anak Umban tu dekat di Sengai Belum Ayuh berumah ngindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 tu 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh buat rumah ngindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang tak keberantu datang dari Teresa Siang Anak Anggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia buat rumah Turi, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau di Barun. Pian muka rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Bada, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi buat Skimbi. Rumah Nasad di Lubuk Baya, rumah Murian Sungai Bakung Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabung di Sungai Kurak Pakan. Kawan belain buat rumah Bali Nunggang Pakan, Sida Ukat, Lumpuh, bak rumah Sawi yang Sungai Atap Pakan, Igo Anak Ujan, Tok Kapi Dinil, baru Megasah Kemali, ya. Bala Anak Ngau Ucuk, Niang Timbang, bak Ulu Kota, rumah Imoy, Sungai Asan Sibu, Piamka Mena Lawai, baru rumah Henry Sadang, Durin, Tipah Lawai, Mary Lawai, Lindan Lawai, Ngau Lita Lawai di Sibu, Piamka Kaman Belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mundung pian megat di Jih Rantau Panjai Sungai Pinang Sibu Bintulu ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mahdi tu. Kalai pesan tu ngasuh teratai ngagai rumah Tayan Anak Gundi Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak ngeregang niang gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu Anak Sawung ngenak cara semiang ianya kena 9 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 4 lemai lalu kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke Pendam. Jadi sekali lagi madah ke ngasuh tak datang ke rumah Tayan Anak Gundi di Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu Anak Sawung ngenak cara semiang ianya kena hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai lalu kena hari Minggunya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke Pendam. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan pemati datang hari Dana Anak Kudi Kalau ia pesan untuk menuju kawasan belayan, ia kedia di Jalai Bin Tulu Miri, Jalai Sebauh, Jalai Bakun, Selagui Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu, yang dekat kawasan belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kena pesan tu, madah ke Kudi yang nak jamba, Kudi yang nak jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5, 2026, ia nak hospital Nyabau. Lalu niang Kudi anak jamba tu dekat di Sengai Pulau Mayu, ianya kena 8 hari bulan 5 hari itu, bak rumah sanggung teba atas Labang, ianya bak jalai sup sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10 hari bulan 5 bak pendam teban. Jadi sekali lagi madah ke Kudi anak jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, bak hospital Nyabau. Lalu niang tu dekat di Sungai Pulau Mayu, ianya kena sehari tu 8 hari bulan 5 bak rumah sanggung teba atas Labang, ianya bak jalai sup sebaju. Lalu maya ngubur, ianya kena 10 hari bulan 5 2026, bak pendam teban. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai apa ita atau ke dana anak Kudi berumur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit datang dari Malin anak Geling. Kali pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bak jalai pesisir pantai Kuala Serupai, Semanuk, terus Sungai Mas, Sebemban, Semawang, Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Briak di Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau di Suai, Setuan Besai Ngau Setuan Mit, Sepemanjai Jalai Pan Borneo Kenglala Niang Geliang Anak Takau. Kalai ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5, ngetah sulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5, bak rumah Joshua Manit Anak Buyu Sungai Setiam Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau, ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5, lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5, bak rumah Joshua Manin Anak Buyu Sungai Setiam Jalai Bin Tulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datang dari Patrick tak ke Anuang Anak Magal tak ke Apai Dum. Kalai pesan tu nuju kawan belayan, ia ke diau di Belaki Draw Ulu Seratuk, di Praja Seratuk, Kawang Ulu Lubak Antu, Sebangki Panjai, Ngau Sebangki Pandak, di Lubak Antu, rumah pihak mereka di Bara, di Batang Rimbas Debak, Sampun Baru, di Batu Bepini, Jelukung, Suang Kelili, Buak Engkelili, di Sungai Engkah Bangsrian, Bala Pelasar, pihak mereka Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu mandak ke pengawal ngetah sulit Niang Alicia Intung An Anung tak ke dikumbai Umang tak ke Indai Nil. Kalai pengawal tu dekat diatur ba Lumur 45 Lorong 1C2 Taman Campus H di Kota Semarahan, ianya kena hari 6 9 hari bulan 5 2026, pukul 8 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Alicia Intung An Anung tak ke Umang tak ke Indai Nil. Kalai pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi 9 hari bulan 5 2026, bak rumah Lumur 45 Lorong 1C2 Taman Campus H Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetah sulit datang dari Buat Anak Radin tak kapai senar nuju kawan belayan, ia kedia bak rumah Sulang, Rumah Das Kelawit, Rumah Jega, Rumah Malis, Pemanjai Jalan Tatau Kelawit, Jali Sibu, pihak mereka di Batu Limak Sepemanjai KJD Jali Julau, di Nunggang, Tubai Buah, dan di Pakan, Entelawan Balai Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, pihak mereka Rumah Panjai Kesemakai, bakal Rumah Michael Marau, Rumah Vincent, Rumah Liam, Rumah Medan, Rumah Chang, pihak mereka Kaban Belayan Bukai, kenalah rintai ke nama Detok. Kalai pesan tu ngasuh teratai ngagai rumah timba nangas sejugam julau, ngau pengawak ngetah sulit niang Adrelia Abby anak Jesserson tak ke Sinta, Kalau yang nguan ulit kena malam hari 6, 9 hari bulan 5, lalu pagi hari Minggu ngetas ulit. Ianya kena 10 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi minta khabar belain ikut pesan tadi datang agar rumah timba nanga sejugam julau ngau nguan ulit kena 9 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 lalu ngetas ulit niang Edrila AB anak Jason tau ke Sinta atau dekat diatur kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026 awnya tadi pinga pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Nanti sudah aku nampung masya pesan berat kebukai ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Dulu merindang kita ngasih lagu baru Ari What Rock ngalagu ya kaban sampai mati.

Ya gina pong macha pesan brat ari peninga WFM kalai pesan ke sekali top ninga nya pesan mati data ari Rosita Singalang ari Desa Indah Lot 2741 Lorong Indah 34 3A4 di Miri kalau pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Keduh Ruban, Pemgak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kisik, Ngau Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kali pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balamayu Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, bak Desa Indah 2741 Lorong Indah 3A4 di Miri, serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesini tak bertanya dengan gai anaknya, anak niang tu enyak Grace bak umur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com, pesan ngetah sulit ngomuain terbalu tu datai hari Edwin Najuki, pesan untuk nuju kawan belayan ia kediau di skim fasa 1 ngau fasa 2 Petang Air, Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Nia, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang pihak megak menyang tayang ngau menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili, Nanga Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 ngau 2, pihak megak kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubaan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, kali pengatur kan diatur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wen tak keindai Siti, kalai pesan tu dituju ngakai kawan belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal, rumah minda Sungai Keranji, Ulu Anap, ngau Ili Anap, Bin Tulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kibak ngau Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangkap Baru, kawan belayan bak Seratu, Ruban, Jalai Tatau Sangan, rumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nangalasa, pihak megat di Sibu, Bin Tulu, ngau kaban belayan kukai kena lintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Felicity Fernandez anak cundi atau ke Siti Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang Felicity Fernandez anak cundi tu dekat di Sengai Balamayuh kena malam tu 8 hari bulan 5 2026 berumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak pendam BDA Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh kena malam tu 8 hari bulan 5 pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita kesini lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin bak lumur 0138299438. Awnya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

Lagi okay, dah lepas lagu hari Derek Warren tu lagi peninga. Terus mai kita mending ke sitik program kedungkuk dengan Raban Christian. Hanya turai penghidup gulai dengan pastor Edward Langi ya.

Haleluya. Bertemu baru kita menjadi bawa dalam program Turai Penghidup tu. Bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita. Sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita. Lalu penuh laban penemu dalam. Serta dikerindu kalah talo. Engau mensio. Tapi shalom ngegai semua peningo kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah talo tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megau engau kawal Ruh Kudus. Tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngegai kita menjadi tahun 2026 tu. Kena aku ingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jo pengawak kita. Ya ndok ninggal ke kita. Nyok alai anang takut. Lalu ana megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jo pengawak kita. Ya ndok ninggal ke kita. Nyok alai anang takut. Lalu ana megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi.

ibadah ti dikerja ke kita enggak berbendar serta ikhlas serta enggak akhlak ti mana ya dekat merik kesan tok ke merik ketika tanda ti lebih dalam dalam penghidup kita manusia lebih maya kita ngerja ke ibadah korban ingat meh bat tiap pemberit kita yang tadi ia ukai semina ibadah haja dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tiap berguna ke pemberit hari korban yang tadi jadi beri kami ngau hati tiap ikhlas anang sumbung anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberit kita yang tadi dalam kita gagah hati nyambut hari raya korban anang kita nak ingat berkunci ke jereki ngau diri sebili ngau jiran kita ngau balah kaban untuk kebala bakiah kita suak ketulung kita bergusung ngagai bala tik patut digusung kita kesakit tadi kena kita marik kunci jerki tadi ngau negut kagik kaul silaturahim kita adab lubuh maya kita beberi keagihan korban yang megak bala peningat semua amat penting lebih maya kita nyuak untuk kemari tadi suak kemeh enggak mua senyum serta ngenak leka jakuk tik mana enggak buat dalam hati kita penuh kemeh enggak asai tik bersyukur atas nikmat tik udah diberi ke Allah subhanahu wa ta'ala ngagai kita jadi kebenar ya bala peninga bulan Zulhijjah yang ngajar kita senentang pemanah tu ia ukai seminak bak pengawak tik dikerja kita aja tang megak bahkan ni kita kat nunjuk ke adab kita keikhlasan kita yang tadi enggak megak kasih sayau kita kebenar ia jadi bila peningan semua harap ke semua amalan kita diterima engkau nyadi ke asbab pemanah tik meruan belamu ia bak dalam diri kita semampai dikerja ke kita pemanah tadi kita mikik diri kita jadi hamba Allah tik mana lebih lagi Allahu'alam nak kata dulu kunci debat aku harap ke kunci ke debat aku tu tadi bisik mari manfaat dengan kita semua

Welcome Lingah. Jadi bukan selama pukul 7:30 lebih lagi kita sama Abla mendiang ke Berita Lemai hari WFM Iban RDM Kuching. Tersendanya merina kita ngasih lagu retro hari Jimmy Nyayeng terkenang buah hati.

Selamat lemai peningat Dato' kami nak buat ke berita lemai 8 dari bulan 5 tahun 2026. Tujuh setengah lemai.

0: Lalu ke dia tu, lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang mesti 5 penggal ingat aku. Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu, lalu dia tu Tuan Dio kami hanya akui hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal
0: itu nih.
1: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung beranda engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyu ngalih gagai perkara pemansang tu bulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Kau jadi anu biak ba pelilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah. Ya sida ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
0: Jadi ba kuasaan batang kari di tu bisi dua itu sekolah primary SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto
1: tahu
0: di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary
1: secondary
0: tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus kan gaya lima bukannya kemayuh ya ke SMK Lubuan tu lalu bisik sekedar kata pilih ya agai MRSM Betong P4 P5 bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sain dia tu berapa tahun tu bisik dikirim ke P1
1: anu biar kita bak pilih
0: lalu Maya kagai pom 6. Nembiak itu sudah masuk age SMK Inklili. SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi bukai keterus hari pom 5 masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG. Institut Perguruan membekal Kucing, Batu Lintang, Batu Lintang, de Bentanggur. Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk aje tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai kayak ngambil teknikal mayu maka buat simban kebukai
1: tidak ke nampu pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya kiranya pulang ke negeri kin
0: negeri kin semua ke negeri kin
1: jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pergi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari Lubuan tu tu dapat

Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandai tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi. Takkah pemihak tu pakai tu? Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi. Semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.

Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi ke maya hari itu dikena tu.
2: Mayu hari tadi indo kak nyadi laki, laki kak nyadi indo. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju kota itu. Ngai pengai petua Tuhan segitu tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi hati tua. Alebuah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
1: Nak ibu ampe tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak hidung tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak perlu nak perlu nak perlu. Nak perlu tanya banyak bisik kesan di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau atau kena jayau ke kita deh.
1: Pucau
2: atau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Atau ke nama-nama lah terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalau ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalau ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labau tanya okey genuin okey asal ya. Lama-lama orang kebuala yang tua kini kaya
1: Nama lejo
2: bakat tua kemakai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi amam liwa tu mana buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuah tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka
0: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, nelang, tenhari.

dalam setiap piece tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: penganta kami suba yang spray na karga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi ku dek ngok to to pakai sanggol suma mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba na daya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah na lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil April yang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jai mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngereja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutai mulut, entik kita semutai jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngeluso. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Segulai sejalai seminat bawai FM.
1: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuang. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakup pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakup pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sidak nadai pengerindu, nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirian kita nya tau terbai ngagi pangan diri lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ma baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya pian ya nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak ndol kita ke bekerja mega tau dekena ndol kita ke bersekolah mega tau dekena leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ya, rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat ti bisa.
3: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Timang
6: Gerbak
5: Tawas.

0: Maya kita suntuk, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu dengan ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nyak, segi lembau kau lagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, hari kami. Sweet.

0: Pi pedak deh mak. Ketua ini. Waktu anak mu mampu mulut. Ya mak nanti. Aik liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut meh. Lagi kita yang lampik ya. Ya mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu, tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri, nak tu berpengerai. Jam 4 Mei, ngajuan diri, berpersah ke hospital. Pesan

0: Dengarkan YFM Segulai Sejarai. Sejarai.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadangan mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Nimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tahu nyipat nuan nyadi tuyuk. Tahu megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Hey, nama awak tak kena dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuan-tuan?
0: Bah, ketika kena hack dia, berat dia. Ya, kena ngasau telah lengah, nak ada lockout. Tuk, memangnya kita maju ya.
1: Tuk, ngoyah lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: YFM.
1: The 101.3.
2: YFM.
3: YFM.
4: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ke tega jako, serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
5: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tek munsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat tu itu dikerja puan. Pedis. Lama kebuah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan. Udah lagi ya nya tadi.
4: Begede
5: ke kita. Lalu beri ya makai.
4: Maya ya lapar beri makai. Beri makai.
5: Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis dikerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sidak ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
4: Aman.
5: Jadi artinya tuannya tadi semaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagaya. Nanti utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
4: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
5: Ngamat. Lalu bisa sumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan dia tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau. Engkau jakuk berkat, dia utainya tadi, tau nak ngasih. Ya. Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya, kita mega uliah bersampi ke sidak tinggalsi ke kita. Ingat, anda malas penyai, ngau penyai. Utai ke pedih mega di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampi ke orang tinggalsi ke kita. Nah, dia kalah utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi, ngutuk, nyumpah ya. Tulah ya ilaku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngepenyai.
6: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan, tuan, tuan, tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito tuan ngatu nyamai kolomi dito, dito tuan apa kolomi?
1: Oh, dito ya?
0: Aw, oh.
1: Dito cepat ada nyamai nak?
0: Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barat tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajah? Ukainya muka sejam. Tuan dito. Elak ni aram.
0: Aw, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, enam pulai tuan.
1: Eh, yes, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biar udah getet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat, ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan tuan, bekeni tu pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ketiga lagi.

0: Đây là du mày lại anh tối nay. Download lộ mẹ ngân giao cho đi tốt. Chơi ta Robocop Yakuchina. Download. Nằm bằng cái này. À. Chơi ta Kati Kakuto bình minh tua cái này. À. Download. Nằm bằng cái tố. Mất lý cò live in concert. À. Tao tao mới download. Ê download. À download tố. Download tố. Download tố.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess.
2: Pedak dia nya. Lagi ni.
3: Apo sapa ampu pegawai tu nah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. Bahwa YFM.

0: Tujuh kebuah lapa kita patut mending ke YFM.
1: Ketegau jan ke
0: Bandung Bari. Pemandu-mandu
1: aman. Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu ada jeman evergreen yang tua ke dia tuh.

0: 어디가?
1: Na minha mãe aceitou. Tá para a saia, tá magula. Na manhã, canha babai arma que dá e tu.
2: Ei, mãe magula, ampar ilan.
1: Ei, cati que nada, tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terotai regular namu deh. Kuma di mana makai gulang mayohnya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan turatai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

ayan kemeh penunduk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa ingau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu aib mata ti ni tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ari aku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu kesan itu.

0: Anang Mina kinikini. Terus ke pengenuh kita. Ba.
1: YFM. Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita yang kau bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu aw, nang amat, nang mayu orang bisik buah rundi yang temesenyak, nak ya?
1: Ya.
2: Yeah. Aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedeka kita. Bah nama arti reka jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isi kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuah utai ti dekdeka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti duguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunyak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuah kita bersampi bepun ba utai ti diguna kita.

0: tala nemu te kena guna kita. Tentu ya ngai meda kita nya pedias. Tentu ya ngai meda namanya utai ke diguna kita nya nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena-kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nya ya.
1: Aman.
0: Lalu enti anak merik utai kena-kena ya sekolah. Nama tu kena-kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya.
0: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak, ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa seminal kajaku tak bertia cukup saya ngagai sedak ngerima. Terima kasih ngagai kita lambat lagi terus.

0: bah, aku meh orang ya kemadu ya sigat bapenua atau nandai orang sigat bakaku nandai nur muntah ada si te maya kebaik ke kereta rabun ke pasar beli garam aku ngantuk lalu telantak kebun kayu ujung kemu aku balat makal dia tu ngelik nyolimpa mua panas sigat lagi penolita cibak kenan buah panjona daya lagi nandai orang kakaku nesalu di nandai merti bukannya penyigat udah baik pulai.
1: Anang nangilak belunang tenglikuan lepuk pebaik ke kereta bak jalan aluan. Pesan tu dari YFM.

0: Belum. Wife.
1: Mek nak berus nanti lagi sekali lagi kita nganggap penyalah tu telanjai kebet yang luar ya aku ya lagi supaya nak takut.
2: Minta ujap sebunya uman ke kalau aku titik tau.
3: Udah tuh apa yang aku telanjai DJ? Ketua aku apa yang kau? Aku meriat kutai diri, lapa yang kutau sunan tuh ya DJ. Lak.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawa nih? Dia nyawa nih?
2: Aku ada yang menemua, tapi aku udah keluar putih ketika kau nih.
1: Lari aja tua, lari aja tua.
2: Haram tuh anak kau kia. Lari.
3: Oops, bukan kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelalauranya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Budak naik, tucum selalu.
2: Kok.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
1: Ya, hanya apa standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki ti di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti di kumai kita kering. Kering hari segini itu, kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyakna disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit, mayu lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi baajar kita orang Kristian, kita nak merenang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635.

0: berpelasar. Endul bercurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: YFM 101.3 MHz.

0: jalannya.
1: Oh, sabar ibu anang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
0: Eh, peduli aku. Jangan pergi kah? Saja.
1: Nye, tadi aku mada sabar pake.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubang layang jalai, pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang, pesantu Ariwai FM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh nuan. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Ada kan? Nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy.
1: Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy si tinggi na ingat di boy si tinggi boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan, ngau punya bisa digeran.
9: Jadi ingat 15 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita, pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: Setiap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Ya, selamat pagi dengan guys semua bila peninggal kita bawa FM pagi tu terus segulai sejalai dengan kami bawa pengerak pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuh dengan guys 9 pagi bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 9 dari bulan 5 2026. Jadi pagi tu aku ngarap ke semua bila peninggal kita Dani pagi tu regas lantang likun magang bak semua tu pengawak ke dekat di penjalai ke kita. Jadi kita bersampai ke awak ke kita yang tadi sama gerai ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan sama mujur magang di kerja kita nyalai sebenarnya kita yang kerja pengawak bukai ya pagi tu peninggal dulu mai kita sama bersampai dalam hati diri ke pagi tu bulai ngau raban Kristian hari gereja Methodist.
2: Shalom. Selamat pagi bala peningah. Aku Padre Kristina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih bahari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami. Ngapu jalai kami ngakin nuan Tuhan. Beri ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Munyi tok ko ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta area bai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena ulia diterima di dunia. Laban dunia nak medak tok ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Laban ia dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nadai agi medak aku. Tang kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilak, kita dekat nemu aku. Ngak wapai, nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apai aku. Lalu aku dekat rinok ke sidak. Lalu mandang ke diri ngaki sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau. Taka batam penemu ke di kunci ngau kita. Pengerinoknya ngasih penyertaan Tuhannya semaya. Bak John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nganatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya ayat 15. Entik kita rinuk ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinuk ngaki Tuhannya ukai seminak jakuk. Ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang berjakuk sidak rinuk ke Tuhan. Dan penghidup besari-sarinya nadai mandang ke jakuk Tuhannya. Pengerinuk ke meruanya. Meruan bisik. Action tau ke tindakan. Jesus mekat merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke diri. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenang. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus. Kediau bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu. Kita nak kalak ke diri dalam nungak. Penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawup ke ngeriang, ngiriang, ngelantang atau ke merindang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai uke semina di luar kita, tangbak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Tuk semaya pengerinduk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan, tang orang ke Arab. Boleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari berdalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak mu orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sida. Lalu manang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya dalam penghidup kita, pengerinok ngai Tuhan tu, inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngai pengalaman kenyata, inya bergulai ngau Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, bergulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita badalam bagi penghidup kita. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu manusia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rinuk ke Allah Ta'ala ngana ia Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruan pada obat kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why FM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
0: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji akatulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang run yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang
0: segulai sejalai
4: YFM.
5: Jaku pransang kesar itu pengurai tubuh ngau sengat kita pengurai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita ndang ingin ke pengurai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya amat lebih kita agi biak asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita tang ingat mega kita tidak kesempai biak berhari lebih umur udah mangai bisik maya pemedis mansa bisik mangkok ke hidup kita nesal dudi segi nadai reti pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum maya tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Baga semua utai bawah dunia inyau tu. Ia seminak inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup buat perai ngagai barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli merik pengerai buat tubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
4: WAI FM.
0: Ya baru ngam
4: kan?
0: WAI FM.
6: 24 jam WAI FM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WAI FM segulai sejalai.
7: Kami, Merina Gitar

Ya, lagu Kena Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal mungkal pengerap pagi kita pagi hari 6 Saritok 9 dari bulan 5 tahun 2026. Nyalai sekali lagi kumpulan selamat pagi ngakai semua berap dengar kita ke nyangka bisik tumu dan ni pagi tu terus sabgulai ngau kami bawa YFM bawa pengerap pagi kita pagi tu ya. Jadi apa tusun program kita bawa pengerap pagi kita ya bakal selama kalai pukul 7 pagi tu lagi alai aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7.30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita. Nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026. Jalan selamat pagi ngagai ya bala kita ke nyangka udah tumu buat pasar tamu buat serata benua kita di Sarawak di tu ya ke besik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM gulai ngau kami bawa pengerap pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang tadi ningah ke kami pagi tu harap ke kita terus nyukung tiap begah program ke bisa dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lagu kedua bawa pengerap pagi kita ke pagi tu still lagu ke di by Anderson ngalai Ati Tua Sama Sebakar.

0: kita dia tu menu mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Kami suba na, nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya, telu mana wak ukuran. Besai 5 ringgit tu suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jot pakuyo tu apa-apa nak ulah mayu mah. Nu nak anta ino Melayu kan kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba tunu ku jako. 15 ringgit semua seputar. Mar du suba setiap mulut kami tahu. Daun nana dan pertas, ya ga pertas tu penuh penuh punya aku suka daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya. Dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya mar, nya kena micu mulut.
2: Nadai ya ti baru, enti nadai ya kelama.

Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bekas sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sida getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih.

Sayung bulat ke Semaya. Hanya dimain jam kita ada tu 37 minit lepas pukul 6 pagi. Hanyalah ya selamat pagi. Lalu ke bala peningat kita. Okay, terus kemudian ke YFM. Buku lain kau kami. Bak penggerak pagi kita ke pagi tu. Jadi tu peningat gendang berkaul kau kes rabies ke bisik direkod ke bak menua kita di Sarawak di tu. Jadi berita ke pemadu barunya. Galai sitik kes orang berbadi nyawa ke Tegal rabies bisa direkod ke bak Sarawak di tu. Ianya siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu. Ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemari. Ya. Jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau anak cawak dalam tengah bulan 2 tu kemari. Atang ianya tadi tak nganjung diri berubat bak sebarang palat dan ngintu pengerai. Lalu yang tadi semina meresi abis telihnya kena air dalam penglama tak boleh 5 minit ya. Jadi kena 26 hari bulan 4 tu kemarin dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air. Lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak. Lalu perasa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya. Jadi ngonyak Sarawak nakak ke dia tu dan ngerikut ke 94 itik kes pemati. Kalai 4 itik kes pematinya dirikut ke dalam tahun 2026 tu ya. Nya si teri berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal engkau kes ke pemadu baru berkawal engkau rabies ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi kenang berkawal engkau rabies tu peninga mayu macam matu pengawak ke bisik dipercalai ke perintah menua kita lebih lagi bak ngatur program nucu vaksin anti rabies engkau tak berbayar. Jadi tu mayu diatur sedak ya. Alai kita yang tadi tahu nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal mayau kui kita yang tadi bertucuk vaksin anti rabies engkau tak berbayar. Jadi nanti kita berhati ke di Lunduk Pelingan 16 hari bulan 5 tu ilah hari 6 dia dekat diatur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak untuk bala kita ke dekat angkat lesin ukur kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak majlis daerah Lunduk 16 hari bulan 5 2026 hari 6 berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari. Lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya. Info ke di perkongsi kaku ngau bala kita ia ke agi terus kemudian ke YFM bak penggerak pagi ke pagi tu. Jadi tu lagu ke dia pilih aku begak bak penggerak pagi kita lagu hari Joni Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

telefon dengan Catherine dan Nat Gasing. Berlumur 0146646079 tahu ke Martin Anak Gasing berlumur 0138111454. Nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pesan kedua tu data hari Tuan Rumah Flora nyedi pesan nuju Kampung Belayan ia ke dia berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang, Kampung Belayan berumah Langan Munggut Tapang, Kampung Belayan berumah Kumbung Serimbing, Kampung Belayan ber Sungai Berangan 3 buah rumah, Batu 4 2 buah rumah, Kampung Belayan ber rumah Anita Tintiang Badak, rumah Angela Tintiang Gereja, Kampung Belayan berumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Mudiang, Kampung Belayan ber rumah Ajung Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, Kampung Belayan ber Bajau Licuk tingkat 5 buah rumah, Kampung Belayan ber Barit Sebubu Nyiar Metung Sungai Ruan Batu Bura Supuk Beratung, Kampung Belayan Bandangai Bus Engkau semua Kampung Belayan Bukai bakal Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, Kampung Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing Engkau Kampung Belayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyang, madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8 dari bulan 5 2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 1 11 hari bulan 5 2026 nyalai kapan belayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagi rumah Flora nangga 3 ulu Sebetan Seratu. Nyalanya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8 hari bulan 5 2026 jadi yang Jugi tau ke Bujang Anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 1 11 hari bulan 5 2026. Jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora nangga 3 ulu Sebetan Seratu lalu kita ke ketemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai Pak tau ke Liang balumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai Tuan Rumah Flora Anak Jugi balumur 0103024096 0103024096. Nyalainya pesan kedua ia ke bisa diterima kami ke pagi tu peningan jadi ke Siti tu pesan nuju Kampung Belayan ke diau rumah Turi Barun, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau Barun, rumah Tumas Setian Skimbi, rumah Desi Skimbi, Kampung Belayan ba rumah Nelson Bada Skimbi, rumah Giman, rumah Suzi, rumah Nesat ba Lubuk Baya, rumah Muring Sungai Bakung Kutak, Kampung Belayan ba rumah Caroline Insat ba Bukit Tinggi, rumah Lawang, rumah Senabung ba Sungai Kurak Pakan, Kampung Belayan ba rumah Bali, Nunggang enggak pakan Kampung Belayan ke diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga, rumah Cerengga Anak Timan ba Sungai Sentebu, Kampung Belayan ba rumah Guang Mudung, rumah Gimang Mudung, rumah Atoy Kinsan, rumah John Sungai Batu Minus, Kampung Belayan Bukai Muka. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak Merekat Kergang tau ke berantu Niang Edward Ngu Anak Sawung. Kalai pengawak tu dekat diatur sehari tu hari 6, 9 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngali hari tu lagi nyalai Kampung Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Jadi pengawak tu lagi peningat dekat diatur kena cara sembiang jadinya tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9 hari bulan 5 2026. Lalu pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 dekat Nganjung Gambar ke Pendam nyalai kita ke
bisik dituju ke pesan untuk peninggal, kita dipinta datai ngagi rumah tayan anak gundi.

0: Abah Sungai Lepung, Jalai Bayung, Ulu Serikai. Nya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti itu. Pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Bak Jalai Bintulu Miri, Kampung Melayan Bak Jalai Sebawah, Kampung Melayan Bak Jalai Bakun, Kampung Melayan Bak Selagoi Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu, Ngau Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba, udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 bak Hospital Nyabau. Jadi ni yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Bala Mayuah kena 8 hari bulan 5 2026 bak Rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju. Jadi ngubur ke ni yang tu ianya hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak Pendam Teban. Jadi kita ketika temu ngau silik agik berkawa ngau perkara tu, kita dipinta telefon ngagai Danah Nak Kudi bak Lumur 013-8929-946 013-8929-946 tau ke ngagai Suzy Anak Bajat bak 013-571-9964. Nyalainya tadi pesan menuju Kampung Melayan ke Diau bak Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah, Jalai Bakun, Kampung Melayan bak Selagoi Labang, Salim Sibu, Kampung Melayan bak Kenawit, Engkalat, Ahub Sibu, ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba, kemudian nadai kena 7 hari bulan 5 2026 bak Hospital Nyabau. Jadi ni yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Belah Mayuh kena 8 hari bulan 5 2026 bak Rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju. Lalu ni yang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyalanya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan datai dari tuan rumah Caroline Insat Anak Minggu. Jadi pesan madah ke pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Barumah Nyipak, Rumah Stanley, Rumah Ampeni, Rumah Juni Umat, Kampung Melayan Barumah Jonathan Jim Jalang, Rumah Nancy Angi, Rumah Kadu, Kampung Melayan Barumah Embum Gila, Gau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, madah ke Minggu Anak Ubam, tau ke apa cik udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026 hari 3. Lalu niang Minggu Anak Ubam, tau ke apa cik tu dekat di Senggai tau ke Dintu Belah Mayuah malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026. Lalu niang dekat dikubur ke pagi Pegila pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai Rumah Caroline Insat Anak Minggu bak Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur. Jadi kita ketika nemu ngau silik agik berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat bak Lumur 012-892-0752 012-892-0752. Nyalanya tadi pesan menuju Kampung Melayan Barumah Nyipak, Rumah Stanley, Rumah Peni, Rumah Joni Umat, Rumah Jonathan Jim Jalang, Rumah Ninsi Angi, Rumah Kadu, Kampung Melayan Barumah Embum Gila, Gau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ya pesan madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tau ke Paicek dan Nadai kena hari 3 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi Pegila hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyalainya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu di kena tai ke bawa penggerak pagi.
1: Pagi
2: Y FM.

0: Ya, lagu Ari Merilin ke pagi tu mendengar Lelaki Jahit Entu Apa Ma. Hanya lagu kita merindang ke kita kaki terus sabgu lain kau kami buat penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami buat YFM ke pagi tu. Kalai pesan sekali tu nuju ke pemelayan ke dia bar, kampung Menat, kampung Kula, kampung Senyabah Gedung ke pemelayan bak kampung Tanjub Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Melayan bak kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Melayan bak kampung Semadak, kampung Sebang Burak, Balai Ringin, kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aid di Semunjan, gau semua kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke ngelala Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Barumah Yampu inya bak kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke pemelayan ke dia bak kampung Menat, kampung Kulak, kampung Senyabah di Gedung, kampung Tanjung Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Semadak, kampung Sebang Burak di Balai Ringin, kampung Melayan bak kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aid Semunjan, ngau semua kaban belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, madah ke Matin Anak Meramat udah nadai kena hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh Barumah Yampu bak kampung Merakai Serian, lalu mayang ngubur ke niang tu apin ditetap ke nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan nuju kampung Melayan ke diau di Tatau, kampung Melayan di Semuruk tiga buah rumah, kampung Melayan di Bintulu Sebawah Kakus Sangan Mukah Peking, kampung Melayan bak Lutung Bakung, kampung Melayan di Biri, gau semua kampung Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya Anjar Lat jadi penguat kita sulit tu dekat dia tu bak rumah Awiang Anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena jalai semiang nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana buat 013-803-9512 atau ke BB buat umur 016-37-10512 nyalanya tadi pesan madah ke pengawal getas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muan terbalu bini ya inya Anjalat jadi penguat kita sulit tu dekat dia tu berumah wiang dengan limpiang buat semuruk si ya berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam kena jalai sembiang jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai kampung Melayan ke diau bak Kuala Serupai Semanuk seterus Sungai Mas Pemban Semawang kampung Melayan bak Rumah Dunggat Sungai Mas Rumah Beriak Tatau Selangau Rumah Sulang Kelawit Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau Inai Sanau bak Suai kampung Melayan bak Setuan Besai ngau Setuan Mit kampung Melayan bak Sepemanjai Jalai Pemponyo ke Ngelala niang geliang anak tangkau niang geliang anak tangkau jadi pesan tu madah ke pengawak kita seulit niang geliang anak tangkau madah ke pengawak kita seulit niang geliang anak tangkau jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 lalu pengawak kita seulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 Berumah Joshua Manit Anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan dipinta datai ngagai rumah Joshua Manit Abak Sungai Setiam Jalai Bin Tulu Tatau Jalai Penerang ke Siliak berkaul kau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Malian Anagliang abak umur 011153 98424 011153 98424 nyalai nyak sekedar pesan dia ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang didinga lebih agak ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami akan abur ke berita pagi hari YFM
1: YFM Bak Serian

0: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai sejalai.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi, nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
2: Tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Selamat pagi Bugulai Inggau Waku Melati Badi Berita Pagi YFM Pagi Hari 6 Sari Tuk 9 Hari Bulan 5 2026 Lalu ke Terubah Tuk Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke Ukai Islam Kenyau hari tahun 2017. Mansia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kanan dur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintai ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak meriagih belanja RM600 juta ngagai rumah sembiang Ukai Islam di Menua Tok Kenyau hari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah kagih belanjanya nyengkaum kuil ngau gereja tingayan ke pengeransiang perintah dekat tentu ke pemaik ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu Raban Bansa Gau Jalai Pengarap laban rakyat berbasta ke Pangandire. Ia maksud ke Jakut Tok buat pengerami ngintu Ari Wisak Gau Pengawak Mandik Buddha di Bintulu. Berbangunnya ia megak madah ke Bintulu dekat berjalai ke tanggung pengawak ke Beguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen Gau Kuasa Baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu Kai Seminak nyadi palan ekspor gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gaduh. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rinduk Nubiak Miet Gau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup manah, kelebih agak buat kes anak kena sah tarab, sebedau tu ngerikut ke penyampau ke pemaduk tinggi. Ia madah ke pemintanya kurang ketiga komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register uling ujung ke anak tediada ke dikategorikan jadi nak sah tarap serta patut ngena proses peminta nyadi peranak Malaysia. Ia maksud ke jakutnya ngagai pengarang berita di Kuching. Penanggul arus internet Gau Bungkur Telecommunication kena kuat kemungkur bagi Menua Serian Asah Jaya Semarahan Enggau Siburan. Tok nyengkaum Raban Agensi Kebekaul ianya Suruhanjaya Komunikasi Gau Multimedia Malaysia, Sakofa serta penyedia servis telecommunication dipinta mutar ke penanggulnya Enggau Jampat. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk dikena nentu ke rakyat buat menuanya boleh ngasai ke akses servis communication ke entap serta komprehensif di setipat Gau guna rakyat kemayar itu. Tok sekedar penanggul ke dituku ke ketika akses internet kena kuat ianya bungkul jaringan buat sekedar kanang nur Gau kapasiti infrastructure ke udah bisik ndak boleh lagi nangkup nambah pengguna. Kelimpah renyap penangguh bukai bakal pengawak binalism, encuri kabel Gau penekul akses internet, ketegal penduduk tiang tinggi telecommunication Gau sekedar teknikal ke bukai. Akses internet kendak kuat tau ngerugak pengawak komuniti nintiang hari ke berguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan Gau air bersih sidak kediau buat mengatai nyentuk kebuang abai Gau telahak di Limbang empai selampur datai Bandur Sida. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibolah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru Gau nyambung batang paip udah dianjung ngagai raban ke Bekaul. Tu berindi hari orang ke pindah ngagai kandang tebian sungai ke Majak Nambah. Nyalai perengkah guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjur ngagai perintah menua Gau Pias Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah. Genang perkara bukai, Datuk Asbi ke megak kaban Parlimen Limbang madah ke penangguh bekal kuasa karan jam ke diatuk di Limbang berpun dari pengerusak dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikalnya ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke diatuk dan dia nangkup peminta ke diatuk nyentuk ke sekedar kanan dur napik pengawak ngurang ke kuasa karan.
Tanjak pihak ia harap ke projek sistem grid menua boleh mutar ke isu bekal kuasa karan ke suah di tapik rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. Penglekai igit penyakit hantavirus ke direput ke barenggan global berindi arinya mensiam mayuh dipinta berarti ke nyaga pemersi rampak kandang nur ngelingit sidak. Kelimpah hari nentu ke pemersi rumah ngau palan nur gawak tiulih mai igit penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke mensiam mayuh nak ibuah kelalui rau tang megak patut seruran berjaga-jaga. Nyalai upis Menteri Pengerai Suruhan Matau ngau siliak tebal lagi bak pengerbai kes igit penyakit tu. Penglekai igit penyakit hantavirus tu ke dibaik ciet teulia ngerampit mensia ari angin kamah, taik, air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu nak patut diam pelita ke pihak ajak laban tu ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betau bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igit penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri dari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasi agi. Sekedak rengka tubuh sikuk lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap baya lebuh yang ngintik ikan bak Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Ditia ke penerang dari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak, madah ke lelaki tu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun diriput ke lenyau kena arinam tu kemari. Lebuh raban bomba datai bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baruh jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuh ya kebukai endak mujur ditemu. Semua rengka tubuh lelaki tu sudah diserah ke ngagai polis ngambil katur ke patut ulih di penjalaika. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti ke ngau silik agi operasi stesennya. Sidang megah diberi awak berarti ke pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus ngau pengerja pengawak ke bukai bak pengawak nabur ke berita radio. Chairmannya Simon Ilus madah ke tujuh penemuai sidang megak dekat merti ke tanggung pengawak YFM Bidayuh ngenatai ke penerang berita pemerintah ngau program berinformasi ngagai komuniti kelebih agi raban bangsa Bidayuh di Sarawak. Berbangunnya ia megak ngarap ke pengawak nabur ke berita ke dikeluar ke YFM Bidayuh uliah dikerembai ke agi ngagai antap utara Sarawak dikena nentu ke komuniti uliah ngasai ke programnya bak jaku asal sidampu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tutup batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah sembiang ke UK Islam Kenyah Wari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kandang nur kena nyeliah ke penglekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyalakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Alkila Abain serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangadiri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari
7: YFM. Sari tu 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netapka atur pengelikun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kala pengelikun nak berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud mada ke pengawal industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor di udah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia mada ke penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megak di Bintulu ngau miri kemayuh loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisi nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidi suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Serakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Reti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak ti ngasu hidup. Baka pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat. Ndak nyangira dini alai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai entik pandai ngasu penghidup. Ndak mi kita yang merinsak nak makai. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2, ari 4, gau ari 6.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek?
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: sanggup aku lagu hari Gwen. Jadi bak pengerap pagi kita ke pagi tu kita dekat pukul lain kau menti sigi ya. Bisa dekat berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Mati. Selamat pagi ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempoh mana tu? Aku kadang ke dia tu baru mamak sangkai bagi menua kita di seluang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ampit pengawak orang tumuh pagi tu nanti.
1: Ampit gerinti ampit tu ni lepas daya berlapuh pukul 8. Rumahnya meh tadi ku kita.
0: Ngamanya ni.
1: Ya.
0: Okey, lalu terus ngapa berita nanti?
1: Okey, terima kasih Melati. Peningat mayu harap dan nyangkanya kita bisa nama tu berjalai minah bertengah ke jalalun pagi-pagi. Umas ya agak namanya kabus mati hari kapit ke suang terespek ku aik pada ku bisa kemai mimit laban kemari bagi menua kami di kapit banget diri hujan. Jadi kita ngarap ke sarito nyangkung pengawak lebih bagi pengawak ke bisa diatur bagi tunggak menua kita di suang itu ne. Okey, aku terus ngau berita ke dekat dikunci ke aku ke pagi itu kalai bakal ke daripada aku tadi aku pa suang kalai no nguluk pengawak ke bisa diatur bagi menua kita di Sung hanya kini pegawai 2026 tidak tu balai raya di Sung. Jadi tinggal mayu aku kedatai pagi tadi nang sigi bala-bala kedatai ngau bak genam itu program pekit pada aku sigi nu du sigi nu udah ngelapai ke dalam foto. Jadi dia program tu lagi dekat belabuh lama lagi kiranya pukul 8 lagi kalai pengawak dipun ke ngau pengawak Miriam. Udahnya bisa mereka persembahan berbiau berpantun ngau mereka nimang. Utai ke berketuk ke dekat di pedak kita ini mati ngau mereka peningat mayu. Lebih lagi berpengawan tik berpantun berbiau nya kita selalu ke pedak nanti ya. Ia nimang tu kak jejarai
0: sampai
1: tu. Nanti nadai nengalap pengawak nau tau ke utai ke diintu nape ya?
0: Iya segala.
1: Jadi itu lagi bisa dibantai ke tidak sebuat ya. Udahnya kiraya pukul 8:30 dia genap itu pekit megak bisik megak dia tu semua tu balai raya basuang tu hanya pekit nyumpit aku tadi namanya berjalan kia udah aku menak batang sumpit ya bisik nanti aku kudek
0: akan ngawur misuah kenyak nanti
1: ya akan ngawur misuah kenyak uji kesebut deh laban bas tentang pekit nyumpit tu barang siapa kata ya terus ngeregister dekat ngawur pihak tadi ne lalu semua pekit tu kemain tu peri megang bisik megak pekit pemanah Puak Kumuk yang kanya kita berbagi menua di Sung baru nemu Rita kini tau nurun dia tau laban bisik pekit Puak Kumuk baik je Puak Kumuk kita udahnya bisik mega pekit penyamai air tua udahnya bisik mega pekit ngajat jadi bahas tentang pekit ngajat tu bisik berapa itu kategori hanya kategori induk ngau mega kategori lelaki bisik dua itik kategori jangka aku bisik aku mendak tadi ni tidak lelaki ke udah ngena ngepan lelaki tadi ni sige jangau pekit ngajat ku aku nyalati ku deh lagunya na au pas tentang pekit ngajat udahnya utai bukai bisik mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisik dibantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi beh pengawalnya bisik diatur utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit pekit Puak Kumuk pekit penyamai air tua ngau mega pekit ngajat lalu sebenarnya tengah hari dia pemutus semua paket tu dekat ditemu kita. Hanya pengawak ke bisa dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di Suang 9 hari bulan hari itu. Udahnya bas sepiaknya bisa gelanggang ya, di kumai kita sepiak balai raya ini. Dia bisa main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisa 31 itik tim.
0: Main
1: nyampau ya. Mayuahnya. Sengau bahas tentang sepak takraw tadi pan aku bisa berpansok ngasih dah gigi katnya nanya kini jalai tamo kio ko ngok nemu kini sama kita itu baru atai ke kongkanya bisa tiap mari
0: luar
1: menua bukai laban tidak salah aku menyikut tadi bisa 31 itu tiap jadi enten itu kia pekit sepak takraw nya nanti semak oleh ditemuk ke sari itu aja nanti nyemaknya nunak lah dia baik pergilaknya nih untuk ngai 10 hari bulan hanya utai ke mega bisik dia tu sepiaknya aja
0: okay
1: hanya bahas tentang Carnival gawai bagi menua kita di Sung. Udahnya aku ngerasa mimin laban 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami manta gawai 2026 dekat dia tu menua kita di Sung 16 hari bulan. Sedaunya sedau pekit kumang makai malamnya dia 16 bulan pagi dekat dia tu pengawal niti daun bagi menua di Sung. Nanti habis saya peluang ialah mai ke peninga mega berita berkawo dengan pengawalnya ialah ni berarti dengan mega peninga mai wah. Jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke diri. Jadi kita ngarap ke jangka aku kena lama dagi ni kaban kita Lucia dengan mega mega berita habis saya datainya.
0: Sama kau dia punya ni. Tu kenang pergi penyamai itu wak atau nanti nanti tu berarti kena ni nemu pergi lah lusa tu atau ambil orang jadi juri ni. Begini ke kita ke mereka markah ba pekek penyamai itu wak tu dia nemu itu wak nya begini ni.
1: Ya ya ya nya kak tu. Antai ya ba ba aku me ba ba ba aku ba rupikir ni aku ni pasal tentang peti itu atau keterbaya aku mendak gaya pemanah penyiru itu wak nya. Contohnya ni. Dan anang ni empai baru dia benda luar ya aja. Empai nyepek ya. Sepek dek, langai ke dek. Dia ada ulang asai ke ya. Mana ya cukup kini. Entah ya kalau mana yang nantu ya ne.
0: Iya, nyawa pedih lagi ya.
1: Udah nyana mah bisa ya tuh untuk kini.
0: Iya, kok aku nanti kini kan orang ngambil poin ya ne.
1: Mana ha mas namanya tanya deknya lagi lagi aku gigak.
0: Oh gigak kita info lagi ne.
1: Oh iya iya banyak banyak saya dah ya. Begini kita ngakim itu ya. Nanti kita buka nemu kita pai bakal tua kumu pemanah tanya semua nemu nanti ya.
0: Iya.
1: Amat bas tentang itu ya tu. Nadai kita kalau berarti ke begini kesedaknya mereka puin ya ne.
0: Iya. Mereka kau leh. Nanti penyamai kau nak penyamai nama nemu magang kita sayanya nanti.
1: Betul betul. Iya bakul lebih kurang magang enggak itu ya.
0: Sama tahu nganu magang.
1: Nemu nganu magang. Iya, lumayan tahu kena ya. Lebih itu lah dia lapan ya.
0: Iya.
1: Udah saya ada nyebut pekawung itu ya. Jadi orang kemenangnya lah. Itu wak kemenangnya deh. Alah nemu kia sesedak ya.
0: Oh, pian ne.
1: Ngumpul. Ayah kemenangnya deh. Laban dekat dibaik ke ngagai abala BBIP ke bisa datai kena 16 hari bulan ilo. Ya. Belah nyepe mas sedak ya lah.
0: Oh. Ya. Gagal mai ya kemenangnya lagi nanti ne.
1: Ya, ame kaku amat lagi. Lagi aku ngayakin ya. Begini kia. Mereka makan ngagai bersentang pergi itu wak.
0: Okay.
1: Ayah meh. Autai ke uliah dikunci kaku. Hari bagi menua kita di Sung bakau ngau kini bagawai 2026 ke sekali tome boleh baru ngenuan di konti au ilah kita bertemu baru mai berita hari Sung bak kapit kini napa ya
0: iya sigi aman iya. Itu musim gawai okay. Sigi berita gawai magang mi ane
1: oh magang mi
0: au oke terima kasih ya
1: iya
0: iya harap ke pengawal kita buju nanti hanya di ya udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Leman Berita jadi sebenarnya Siti lagu gawai ya pulai mari gawai ya kita yang tadi berdau ngambil pemisi tu dah 9 dari bulan 5 tahu mupuk ngambil pemisi mana sama-sama pulai kita berserim baik gau hari gawai Siti lagu ke di baik maghrib jalan ke pagi tu pulai mari gawai.